0: dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
8: Soal apa, Pak?
7: Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
7: Ya biasa masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
8: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Della Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Nah, melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini pasti dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, agar dengan biasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi masing-masing telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Ya, Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, nanti pukul 8 lebih 30 menit kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentunya sambil menantikan, kami hadirkan hiburan ke ruang dengar Anda.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia Brazil melawan Haiti.
1: Kemudian Jean Jacques, ada Casimir, Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini tampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Buat kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada Experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Gantikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil. Oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja, berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil. Kali ini tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi

0: yang masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade. Masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius Junior. Umpan lagi kepada Magalhães. Masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha. Masih Rafinha mencoba lagi merangsek ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti. Kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti, termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Placid, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizivor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Archus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offside ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rafinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti, kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, itu didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfect, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti, masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada Oh, maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola. Kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan, dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta, masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana, masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil, pindahkan ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola Brazil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi Providence.

0: Haiti hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placido. Ya baik, sudah mendengar, masih bersiap-siap Johnny Placido. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, oh, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães, tengah lagi kepada Casemiro, masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, halau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi, Brad Funa. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus, dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Ben Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil. Ke sebelah kanan kali ini nomor 1 Casemiro. Casemiro umpan lagi, tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus, dalam kotak penalti, udah kalah penalti. Hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Alejandro Jose Hernandez, letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kan ini, masih Marquinhos, ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya.

0: pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães. Masih Magalhães. Umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 Le Duvernay terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rafinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti. Tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti. Dorong lagi ke tengah, Perotto tunggulkan. Tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelemas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Oh, offset juga ternyata posisi dari Cunha ataupun tadi Rafinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi. Hampir saja lolos Rafinha dengan chopnya yang manis, padahal tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Placid, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde. Arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duvernay. Duvernay bermain ke sebelah kirinya. Lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelemas. Arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior. Kalian Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan. Masih bisa ditepis tetapi gol. Junha Guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Junha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari sebelum gol terjadi, mengenai Cunha, tapi coba diblok oleh pemain IT, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rafinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung.
0: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan. Karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang, nampaknya sudah sah gol. dari Brazil, 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duvernay arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casemiro, dorong lagi ke depan, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25 Bung, Henderson break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburuk kemenangan, ini agak juga kaku nih di awal-awal laga Bung.
1: Ya ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian juga kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi di terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil sudah, mereka sudah 3 kali bertemu dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
0: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, jadi apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
1: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya, ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu, dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh! Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat pada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh sayang, nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, mengalami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik, sudah dengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini sudah mendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola, oh Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagrette. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos, depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Pierrot tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Franzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience, kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4, Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana, ataupun Experience di sana, masih menguasai bola, Experience dari Haiti masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan pada Carlens Acun. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi, pemain Haiti menguasai bola kemudian bisa direbut oleh, kita lihat bekas Paketa, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diceritakan juga oleh Mateus Cunha.
0: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha, menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun di terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Real Madrid dan juga Barcelona kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa memberikan perbedaan di sisi kiri dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama, dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, rapinya sepertinya mengalami masalah ya.
0: Yeah.
1: Bung Senpi dan Bung Erik sehingga memang ya, harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di skuad timnas Brazil.
0: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinha, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix. Bermain 1-2 bersama Gelbrein. Alahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfune. Berhasil dicocor tadi pergerakannya, bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romero Lukaku. Alahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi Vini jadi ke kanan dan lampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinha, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinha dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinha lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, terutama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang, kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo. Tolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan, main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta, Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini, Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik Arkus, lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16, agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. dorong ke tengah kali ini. Marquez, Marquinhos masuk kami, umpan ke sebelah kanan. Masih kali ini Danilo bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki otak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh Experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Perriot, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri. Paqueta bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal. Masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya. Masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimarães, umpan lagi kan Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri, dihadang tadi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti, arahkan lagi karena para pemain Haiti terus di pressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini coba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brazil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terobosan, dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan, mereka hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan pemain tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Renzi Pierrot tadi, striker dari Haiti yang melakukan sekutan kepada Gabriel Magalhaes, langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri, Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi, maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat. Oh, mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde. Masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker Zon Frenzy Piero tadi. Namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini berhasil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zaini.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya

0: memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha,
1: yeah,
0: semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga.

0: Vinicius ya bermain sangat baik.
1: Iya. Dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
0: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman, dan terlihat bagaimana tadi ya, dua ya, dua kipases yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah dua gol buat timnas Brazil.
1: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Forest dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Potiga, salam olahraga.
1: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
1: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
1: Oh, 5-0 gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
1: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
1: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
1: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan sama
1: saya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny. Salam olahraga dan Bung Jufri, salam olahraga.
1: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
1: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
1: Oh begitu ya. Oke,
3: terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
1: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
1: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, kalau pilih Brazil ya.
1: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Ya, 2-1 gitu lah.
1: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya, saya
1: lebih
4: Brazil 3-0 gitu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya. Pak Divo, selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
1: Pagi.
5: Ya,
1: silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu udah wajar dan sport ini namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Ya. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah juaranya ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri,
0: ya.
1: Apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
0: Ya, sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
1: Belum terlalu puas ya.
0: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama, agak lambat panas ya Brazil ini.
1: Ya.
0: Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat.
1: Skotlandia.
0: Jadinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
1: ya,
0: berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick-off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya. Karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil.
1: Ya, baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
1: Iya.
6: Kayak ini bukannya cekman, tetap Brazil seperti itu.
1: Iya.
6: Iya.
1: Jadi kayak belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cendera kan jadi
1: enggak ya. Iya.
6: Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
1: 4-0 begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
7: Malang olahraga.
1: Yeah. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini.
1: Ya, silakan.
7: Saya 4-2 saja.
1: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi kemana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul, set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
1: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus permainan.
1: Iya. Betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
0: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya, yeah. Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
1: Yeah.
0: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
0: Ya kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
1: Yeah.
0: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya, tadi lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda. Akhirnya itu yang membuat situasinya menjadi jauh lebih sulit. Bahkan Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, tidak ada pilihan.
1: Main mati-matian begitu ya.
0: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik satu pemain belakang.
1: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
0: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya, kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
1: Ya. Nah,
0: kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari 2 pertandingan awal ini, 1 gol melawan Maroko dan kemudian tadi 1 gol 1 assist, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentahkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol.
1: Yeah.
0: Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan
1: gangguannya
0: adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di 2 pertandingan ini.
1: Di pertandingan
0: lawan Haiti.
1: Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 gitu ya. Bung Jupri bagaimana?
0: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah. Tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak. Karena memang mereka butuh banyak space juga di area.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Senvi, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara Haiti saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arcus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap, saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arcus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duvernay kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence, hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan dua gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bela Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh ya, kepada Alisson Becker, yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri langsung, tujuh adalah pemain lainnya, ini Santos, masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan, Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay, hal ini Duvernay, coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10-nya ini Bellegarde, umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, lari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson, oh berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Verne di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung.

0: lebih berat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana. Ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Verne, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior. Telah terjadi perebutan bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan.
1: Tendangan bebas

sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada De Kloet di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brazil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil.

menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dang bola jauh ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior menguasai bola, ada dua pemain yang berusaha menghalau, masih Vinicius Junior mengotak-atik bola, dia mendekati gawang dari Haiti. Oh, sayang sekali Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh, sayang sekali tadi dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes tadi. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10, Bellegarde, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing, masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Dan Jacques pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh, mudah tadi unggulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes, langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta, berikan umpan pendek kepada Vinicius Junior.

kali ini. Masih Vinicius Junior menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas. Umpan no! Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya, namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh Pak Hanya yang kembali. Bola jatuh di kanan bola oleh Hazir. Hal ini terlihat sebelah di kanan para pemain Brazil. Kali ini dari Bruno Gutierrez sendiri rombongan sebelah kanan tentunya pada layar kepada Bruno Gutierrez kali ini sebelah kanan dari pada layar yang menguasai balikan bola kepada satu dua dengan dia.

0: melangkah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brasil, berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan, namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan balik cepat. Kurnia kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Oh, dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brasil. Kali ini Casemiro kembali mencoba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, namun bola ditarik saja atau dipun diumpan ke belakang kepada Marquinhos yang kali ini memindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Vinicius Junior, umpan ke belakang kepada Gabriel, berikan kepada Bruno Guimaraes, umpan 1-2-2 dengan Paqueta, pindahkan bola lagi kepada Gabriel, Gabriel kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo, Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimaraes, namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampaknya didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne berikan ke tengah kepada Jean Jacques, masih Jacques menguasai bola, pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua, umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade, pindahkan bola lagi kepada Decroix. Dari sisi sebelah kiri, Providence dekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence, diberusaha dirubut oleh Bruno Guimaraes. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Decroix. Kali ini Bellegarde menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Bellegarde, tendangan bola. Oh, tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brasil. Masih belum kebobolan Brazil, sementara ada dua pemain Brazil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11 Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brazil. Bellegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Bellegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Oh, hampir saja tadi pemeluh tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Oh, nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh iya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Matheus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Matheus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Decroix, pindahkan kepada Den Jacques ataupun Bellegarde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Den Jacques, ke depan kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Bellegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya. setelah dilanggar tadi oleh Danilo Delegarde. Ya, kita nantikan saudara pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
1: Memasuki menit 64 kali ini peluang didapatkan oleh Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan. Arahkan kepada Danilo dari kanan. Didekati satu pemain dari Haiti kali ini, Marquinhos. Terus dibuang saja ke depan. Tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning. Arikan lagi kali ini pemain Brazil, mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap, namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil. Arahnya cukup agak ke sebelah kanan. Meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil akan diambil oleh pemain Brazil. Sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti. Nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti? Guéremas memberikan kode tangan kanannya kali ini. Guéremas umpan cop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri. Vini Junior didekati, masih masuk kotak penalti. Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jan Jacques ke depan maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masukin kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi dengan kaki kirinya. Balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Oh, menyentuh mister gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside, sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan, karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
2: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arcus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol, karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti. Tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan, dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick, kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan, karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari para pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinha juga dan digantikan oleh Ryan, Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu.
3: Taman menggocek gitu ya.
2: Terlalu banyak menggocek sehingga banyak beberapa kali momentum menciptakan gol jadi hilang juga. Jadi itu yang saya kira memang menjadi pekerjaan rumah ya, bagaimana buat Brazil adalah mereka bisa konsisten ya bermain sama baiknya, terutama di 90 menit pertandingan.
1: Kalau melihat dari daftar susunan pemain, siapa yang patut dimasukkan lagi di babak kedua ini, Bung? Bagi ya, Brazil atau Haiti juga?
2: Ya, saya kira memang Haiti tidak terlalu banyak pilihan ya. Tapi kalau kita bicara Brazil, ya masih ada nama Igor Thiago. Sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique, saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo, kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
1: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Plaside. Jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan, maksudnya tadi yang tuju ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli, mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jackass karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga, karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung, dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapatnya.
2: Iya, iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan yang menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa memanfaatkan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada penurunan penampilan ya, tadi babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak 1 gol.
1: Kita nantikan Alisson Becker kali ini sudah bermain lagi, Marquinhos ke depan yang dituju adalah tadi satu pemainnya Endrick, tapi sebuah duel yang ilegal juga. Endrick menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Plaside dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urahkan ke depan tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience, back pass saja kepada Alisson Becker, tahan dada, berbahaya tadi. Tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrade. Masih Belgrade dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrade. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrade dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melakukan dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience. Umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix. Kali ini Haiti dari tengah, coba lagi nomor 17 Denjakas, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi ya dari pemain Brazil, hasilkan tadi pelanggaran gak atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi, dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Joseph.
0: Iya, baik, sudah pendengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepala kepada Gabriel. Henry kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilo, tendangan bola langsung. Oh, Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, membawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi. Sudah mampu bangkit lagi Casemiro, pemain senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Hendrik di sana, tendang langsung. Oh, gol, gol, gol, gol. Hendrik berhasil mencetak gol. Oh, nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Hendrik, umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, masih Duvernay kepada Denjakas, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos kepada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo, umpan ke depan ada Martinelli maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Denjakas berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde, kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor, masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Delegarde, namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jenjakes main 1-2 dengan Delegarde ataupun Dominic Simon. Pindahkan bola ke kanan tadi, maksudnya kepada Dixon tadi, namun tidak akurat. Bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain. Nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18, Danilo. Masih sudah memasuki menit 80, saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan, pemain dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Delegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos, maksudnya umpan ke depan. Bola berhasil digapai oleh Ryan. Kirim umpan ke depan, terobosan tadi, ada Martinelli. Masih Martinelli menguasai bola. Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2. Kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade. Setelah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi, lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi, ada Endrick, kemudian Gabriel Martinelli yang hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Endrick juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Decloik, masih Decloik menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri, ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada Decloik, pindahkan lagi kepada Ricardo Ade, depan kepada Dixon. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Decloik pada Ricardo Ade, umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Decloik, tindakan ke sisi sebelah kiri kepada experience, umpan ke belakang kepada Decloik, berikan kepada kiper Johnny Placide. Tendang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi, hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi.
1: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah kepada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang, Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor. Kali ini jatuh kepada Derek, coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo. Kali ini dari sebelah kanan terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil, ke tengah lagi ke Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini, ataupun ya Ade dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini, Alisson Becker masih tidak terlalu bekerja keras. Alisson ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan, pasukan adalah Danilo ataupun Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh Experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil, akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja, cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker, masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Detson. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo, angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri, kali ini terus masuk ke kotak penalti. Pemain Haiti terangkat kaki kiri tadi, Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil, deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat tadi pemain nomor 11 Detson, masih Detson, umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kali ini Derek umpan ke kotak penalti, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ Haiti kali ini, tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang, Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Arilkan ke sebelah kiri, pemain nomor 11 adalah Detson, melihat-lihat tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Detson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience, ke tengah lagi kali ini mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker, karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan.

Struktur sosial Selayar, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah setempat itu memegang peran sentral sebagai mediator. Ada penengah yang dihormati. Ketika konflik tak bisa diselesaikan secara internal oleh kedua belah pihak, para tetua adat atau opang itu akan turun tangan. Mereka akan mendengarkan kedua belah pihak secara objektif dan memberikan keputusan berdasarkan hukum adat. Pangadakang yang berlaku setempat, keputusan dari tetua adat ini sesungguhnya itu sangat dihormati dan jarang ditentang karena memiliki sanksi moral dan sosial yang kuat. Nah, konsep Sirin Apache juga berlaku pada masyarakat suku Selayar. Untuk menghargai siri atau harga diri malu, pace, pase atau empati kemanusiaan. Nah, dalam hal penyelesaian konflik, ada terdapat tradisi pembayaran denda adat atau ganti rugi. Manakala jika konflik melibatkan kerugian materi, pelanggaran kehormatan atau gesekan fisik yang tak sampai kerana hukum pidana berat, penyelesaiannya pun seringkali melibatkan pemenuhan hukum adat berupa denda. Bentuk dendanya itu bisa berupa hewan ternak, uang atau penyelenggaraan ritual perdamaian seperti makan bersama. Semuanya sebagai simbol bahwa masalah telah selesai dan hubungan kekerabatan telah dipulihkan. Poinnya, budaya penyelesaian konflik pada masyarakat suku Selayar di Sulawesi Selatan itu sangat mengutamakan pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif, jauh sebelum istilah hukum modern itu populer. Utamanya bukan menghukum pelakunya secara sepihak, melainkan bagaimana agar konflik itu bisa dipulihkan kembali. Di mana letaknya hubungan sosial di dalam sebuah komunitas.

Terima kasih pendengar, kita masih terus ya informasikan berbagai cara-cara penyelesaian konflik pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Nah, kalau saja tadi kita telah mengenal cara penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat suku Selayar, kita beralih ke utara. Mengenalkan cara atau budaya penyelesaian konflik pada masyarakat suku yang ada di Minahasa. Dalam tatanan sosial masyarakat Minahasa, penyelesaian konflik itu tidak sekedar fokus pada pemberian hukuman, melainkan pada pemulihan keseimbangan kosmis dan keharmonisan sosial. Masyarakat di Minahasa itu ada yang dikenal namanya ikatan kekeluargaan yang sangat kuat, sehingga setiap pertikaian itu sebisa mungkin diredam agar tak merusak tatanan persaudaraan.

Nah, adapun pilar-pilar utama dalam budaya penyelesaian konflik pada masyarakat suku Minahasa, ada yang namanya falsafah dasar mereka pendengar, yakni Sitou Timou Tumou Tohu. Falsafah hidup yang pernah dipopulerkan oleh Dr. Sam Ratulangi ini memiliki arti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Dalam konteks konflik, falsafah ini menuntut setiap pihak agar melihat orang lain sebagai sesama manusia yang patut dihargai, bukan musuh yang harus dihancurkan. Nah, karena itu melalui pendekatan hukum adat Minahasa selalu mengutamakan yang namanya pemulihan hubungan atau yang tren dengan istilah rekonsiliasi, ketimbang prinsip menang kalah. Secara historis, situs Watu Pinawetengan atau Batu Pembagian di Tompaso itu adalah merupakan simbol agung penyelesaian konflik terbesar dalam sejarah Minahasa. Bahkan dulu ketika terjadi perselisihan wilayah dan bahasa di antara sub-suku, anak suku Minahasa, para leluhur berkumpul di batu itu untuk bermusyawarah. Seperti suku-suku lainnya di Minahasa juga, ketika ada penyelesaian konflik antar masyarakat atau per orang itu ada institusi mediasi adat yang hadir. Dan yang tak kalah penting adalah peran tradisi Mapalu sebagai pereda konflik. Iya, Mapalu ini secara umum dikenal sebagai sistem gotong royong atau kerjasama. Namun Mapalus juga berfungsi sebagai instrumen pencegah dan pereda konflik sosial, di mana hubungan emosional yang terbangun melalui Mapalus membuat masyarakat merasa sungkan dan rugi secara sosial jika harus bermusuhan dalam waktu yang lama. Hingga saat ini pendengar, perpaduan antara kearifan lokal, baik hukum adat, peran badan kerjasama antar umat beragama BKSAUA, serta pemerintah daerah tetap menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di tanah Minahasa. Nah, itu dia budaya penyelesaian konflik pada suku yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Salah satunya mengedepankan falsafah dasar, Sitou Timou Tumou Tohu.

Baik, pencinta budaya dimanapun berada, sampai kita pada informasi budaya penyelesaian konflik pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Kita ke informasi terakhir ya, kita kembali ke selatan mengenalkan budaya penyelesaian konflik pada masyarakat suku Tanah Toraja, Tator. Pencinta budaya masyarakat Toraja memiliki filosofi hidup yang sangat menjunjung tinggi keharmonisan, keseimbangan sosial, bahkan kekeluargaan. Dalam budaya Toraja, konflik atau perselisihan, baik antar perorang, keluarga, maupun antar tongkonan, kampung, itu dipandang sebagai keretakan dalam tatanan kosmos dan sosial yang harus segera dipulihkan. Adapun beberapa mekanisme atau cara dan budaya utama dalam penyelesaian konflik tersebut di Tanah Toraja, ada falsafah, filosofi si Pulu dan si Angkaran. Saling menopang dan mengasihi. Dimana sebelum masuk ke ranah hukum adat yang kaku, masyarakat Toraja lebih mengedepankan prinsip hidup bersama. Si Angkaran dan si Poranu. Misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Satu kata kita hidup, berbeda kata kita mati. Nah, filosofi itu menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat demi keuntungan, demi keutuhan komunitas. Dalam masyarakat suku Tanah Toraja ada namanya kombongan, musyawarah adat. Ada peranto parenge dan tomina. Di mana dalam penyelesaian konflik, sosok Toparenge, pemimpin tongkonan dan tomina,

masyarakat Toraja masa lalu dan kadang masih dilakukan dalam bentuk simbolis, maka digunakanlah jalur sisula atau sumpah kutukan adat. Mengenai rekonsiliasi lewat upacara Rambu Solo atau Rambu Tuka, uniknya momen upacara besar seperti Rambu Solo atau Rambu Tuka seringkali menjadi arena rekonsiliasi alami karena seluruh anggota tongkonan keluarga besar diwajibkan hadir dan gotong royong. Maka momen itulah digunakan oleh para tetua untuk mendamaikan anggota keluarga yang sedang renggang atau berkonflik di perantauan. Kesimpulannya, budaya penyelesaian konflik di Tanah Toraja itu sangat mengutamakan pemulihan keadilan daripada sekedar menghukum. Karena menjaga nama baik tongkonan dan memelihara hubungan persaudaraan itu jauh lebih bernilai daripada menangkap atau memenangkan ego pribadi. Nah, demikian budaya penyelesaian konflik pada masyarakat suku Toraja. Sekaligus informasi tadi pendengar mengakhiri kebersamaan kita di Info Budaya siang hari ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia. Toli-toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Kita juga mengharapkan informasi maupun aduan dari masyarakat sehubungan dengan peredaran narkoba. Jadi apabila ada masyarakat yang mengetahui atau mempunyai informasi tentang yang dimungkinkan atau akan adanya transaksi narkoba, diharapkan dapat melaporkan ke pihak kepolisian.
2: Pergi motor melaksanakan lomba, antara lain lomba reskrim, lomba bimas, lomba satlantas, lomba samara, ada juga lomba domino yang kita mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan.
3: Mereka kualifikasinya regional, mereka kualifikasinya nasional, bahkan ada yang internasional. Ini harus kita upload, kita berikan. Mohon maaf, daerah belum bisa memberikan supporting yang secara material, tapi kami mendukung terus upaya-upaya ini.
0: Data di utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia ORARI Lokal Toli-Toli menggelar musyawarah lokal ke-12 sebagai agenda penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan di pusat kota Toli-Toli saja, namun juga di Dusun Bugus, Desa Kayu Lompa, Kecamatan Basidondo. Inilah berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Jaswin. Baiklah pendengar dan pemirsa, berita daerah siang hari ini kita awali informasi mengenai Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli kembali menangkap terduga tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
4: Perang terhadap peredaran gelap narkotika, utamanya jenis sabu-sabu, terus ditabuh jajaran Polres Toli-Toli melalui pengungkapan dan penangkapan terhadap terduga tindak pidana narkotika melalui Satuan Reserse Narkoba. Yang terbaru, penangkapan terhadap terduga inisial A, 38 tahun, di Desa Ogotua. Kasiumas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo dalam press release-nya kepada RRI menyebut penangkapan laki-laki A alias U pada Jumat 19 Juni 2026 sekitar jam 6 pagi di Jalan Translosi, Desa Gotua, Kecamatan Dampal Utara. Dengan kronologis penangkapan, pada hari Kamis 18 Juni, tim opsional Satuan Reserse Narkoba menerima informasi bahwa lelaki inisial A alias U diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu di Jalan Translosi, Desa Bambapula. Pada pukul 23.30 diketahui bahwa A sedang dalam perjalanan dari Palu menuju Desa Ogotua menggunakan kendaraan roda 4. Pada hari Jumat 19 Juni sekitar pukul 5 pagi, tim opsional Polres Toli-Toli mendapati kendaraan yang digunakan A di tepi jalan dan langsung mengamankan A dan dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu, 1 plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu, dan beberapa barang bukti lainnya seperti HP. Dengan total sabu-sabu yang berhasil diamankan 4,99 gram. Saat ini A diamankan di sel tahanan Mapolres Toli-Toli untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pengembangan kasus. Memaksimalkan upaya pemberantasan narkotika, Kasiumas Polres Toli-Toli ini terus mengajak masyarakat berani melapor atau memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan peredaran dan transaksi narkotika.
1: Tentu kita juga mengharapkan informasi maupun aduan dari masyarakat sehubungan dengan peredaran narkoba. Jadi apabila ada masyarakat yang mengetahui atau mempunyai informasi tentang yang dimungkinkan atau akan adanya transaksi narkoba, diharapkan dapat melaporkan ke pihak kepolisian, bisa melalui sarana kontak 110 maupun datang langsung ke Polres atau kantor polisi terdekat.
4: Sementara itu pemerhati masyarakat Ritoli Nawir memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram narkotika yang akan merusak diri dan masa depan.
5: Kami juga mitra kepolisian, selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tuli-Tuli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
4: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Tuli-Tuli saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, yang menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga nasional dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu langkah dan upaya bersama aparat dan masyarakat dalam pemberantasan barang haram ini.
0: Sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun, Polres Parigi Mautong gelar sejumlah kegiatan bakti sosial hingga lomba yang melibatkan masyarakat. Ruth Damayanti melaporkan.
6: Menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun, Humas Polres Parigi Mautong Aibtu Darmawan mengatakan, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan menyambut hari ulang tahun Bayangkara tahun ini, diantaranya kegiatan bakti religi, bakti kesehatan, bedah rumah, bahkan pihaknya juga menggelar sejumlah lomba, meliputi lomba bimas, lomba satlantas, lomba sabhara, lomba domino, dan lomba e-sport atau lomba game Mobile Legends.
2: Semua fungsi yang ada di Polres Parigi Mautong melaksanakan lomba, antara lain lomba reskrim, lomba bimas, lomba satlantas, lomba sabara, ada juga lomba domino yang kita mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan.
6: Pihaknya menjelaskan bahwa dalam kegiatan bakti sosial maupun beberapa lomba seperti lomba e-sport, Polres Parimo tidak lupa melibatkan masyarakat untuk bisa mengambil bagian atau berpartisipasi dalam memeriahkan serta menyambut HUT Bayangkara ke-80 tahun.
2: Agar Polri senantiasa dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat, karena kami banyak kekurangan, jadi sehingga kami perlu adanya masukan, kritik, dan saran dari masyarakat untuk menjadikan Polri lebih baik lagi.
6: Aibtu Darmawan berharap dengan dilaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka menyambut HUT Bayangkara tahun ini, pihak kepolisian semakin dekat dengan masyarakat, dalam hal ini dapat bersinergi dan membangun silaturahmi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
0: Pendengar, Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Buol sukses menyelenggarakan agenda tahunan Temu Pendidik Nusantara TPN 13 yang mengusung tema yakni cita-cita kolektif kewargaan desa dunia. Ruang belajar bersama berskala Nusantara yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Buol ini menjadi ajang kolaborasi penting bagi para guru-guru hebat di seluruh penjuru daerah untuk saling membagikan praktek baik pembelajaran. Dari Kota Berkah Buol, Naldi melaporkan.
7: Ketua IGI Kabupaten Buol Ahmad S. Ajun mengungkapkan bahwa melalui kegiatan ini para pendidik didorong untuk tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi pedagogik atau metode mengajar di dalam kelas, tetapi juga mampu memperkuat jejaring antar pendidik demi kemajuan mutu pendidikan anak bangsa. Terkait tema kewargaan desa dunia yang diangkat, Ahmad S. Ajun menjelaskan bahwa konsep tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk membayangkan dunia sebagai satu kesatuan ekosistem. Menurutnya, tindakan lokal yang dilakukan oleh para guru di daerah harus disadari memiliki dampak yang bergaung secara global. Melalui pelaksanaan TPN ke-13 ini, IGI Kabupaten Buol berharap semangat merdeka belajar dan kolaborasi bermakna antar guru akan terus menyala demi menuntun masa depan anak-anak di Kabupaten Buol menjadi generasi emas yang berdampak global.
8: Dan apakah mutu guru di Kabupaten Buol itu merata? Jawabannya tidak. Dan itu fakta di lapangan. Dan ini tugasnya organisasi profesi guru, membantu pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat memberi angin baik untuk kita berkolaborasi, supaya kemudian ke depan Hari Guru Nasional bisa berkolaborasi.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Buol Nasir Dijede Maroto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam dan rasa bangga atas dedikasi para guru yang tiada henti menyalakan harapan dan membangun masa depan bangsa dari dalam ruang kelas. Ia menekankan esensi sejati dalam kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dalam pembangunan fisik semata, melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang dilahirkan.
9: Kehebatan teman-teman kepala sekolah atau guru di IGI itu bukan hanya kualifikasi daerah, mereka kualifikasinya regional, mereka kualifikasinya nasional, bahkan ada yang internasional. Ya. Ini harus kita aplaus, kita berikan ya mohon maaf, daerah belum bisa memberikan supportingnya secara material, tapi kami mendukung terus upaya-upaya ini.
7: Wakil Bupati Bol mengingatkan seluruh peserta bahwa Forum Temu Pendidik Nusantara ini bukan sekedar ajang berkumpul biasa, melainkan ruang inkubasi bagi lahirnya gagasan kreatif sekaligus titik temu inovasi pendidikan, sembari membakar semangat para guru untuk terus bergerak demi masa depan generasi bangsa. Ia menegaskan bahwa tidak ada investasi yang lebih berharga daripada investasi pada pendidikan, serta tidak ada warisan yang lebih mulia daripada ilmu pengetahuan. Melalui momentum ini, Nasir mengajak seluruh elemen pendidik untuk terus berinovasi dan konsisten menghadirkan pendidikan yang memerdekakan di Kabupaten Bual.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Bual dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Organisasi Radio Mati Republik Indonesia, Orari Lokal Tolitoli, menggelar musyawarah lokal ke-12 sebagai agenda penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Datra Hasan melaporkan.
11: Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Orari Lokal Tolitoli menggelar musyawarah lokal ke-12 sebagai agenda penting dalam menentukan arah organisasi ke depan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan baru yang mampu membawa Orari Tolitoli menjadi organisasi yang lebih maju dan berkembang. Harapan tersebut disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Muhammad Zikron saat membuka secara resmi musyawarah lokal Orari Tolitoli. Dalam sambutannya, Muhammad Zikron menegaskan musyawarah merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi program kerja sekaligus memiliki kepengurusan yang baru. Menurutnya, kepengurusan yang terpilih nantinya diharapkan mampu meningkatkan peran Orari dalam mendukung komunikasi masyarakat serta berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, sehingga diharapkan dapat terbentuk kepengurusan baru yang memiliki komitmen dan semangat untuk memajukan Orari Tolitoli.
12: Musyawarah lokal merupakan momentum penting dalam menentukan arah kebijakan organisasi ke depan, melakukan evaluasi program kerja, serta memilih kepemimpinan yang mampu membawa Orari Lokal Kabupaten Tolitoli menjadi organisasi yang semakin maju, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Orari Provinsi Sulawesi Tengah, Effendi, mengatakan keberadaan Orari yang selama ini telah berperan aktif dalam membantu komunikasi terutama pada kegiatan sosial, penanggulangan bencana maupun berbagai agenda kemasyarakatan lainnya.
13: Melalui kesempatan ini, saya berharap kepada seluruh peserta muslok, kiranya dalam prosesi musyawarah yang sebentar lagi akan dilaksanakan, kiranya dapat berjalan dengan baik dan aman. Selanjutnya, muslok ke-12 lokal Tolitoli ini merupakan momentum yang penting dan strategis untuk menentukan kebijakan organisasi kedepannya.
11: Musyawarah lokal Orari Tolitoli diikuti para anggota dan pengurus organisasi. Selain membahas program kerja ke depan, forum tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat soliditas organisasi serta meningkatkan kualitas sumber daya anggota radio amatir di Kabupaten Tolitoli.
0: Melalui program ilalang dataran atau ibu melahirkan langsung dapat akte kelahiran, setiap anak yang lahir di Kabupaten Buol telah memiliki nomor induk kependudukan NIK, akte kelahiran, hingga kartu identitas anak KIA. Selengkapnya dari Bumi Pogogul, Ahmad Mukadas melaporkan.
14: Berbagai inovasi terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol agar layanan administrasi kependudukan Adminduk menyentuh hingga ke masyarakat bawah. Selain jemput bola dengan program pelari cepat, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol juga terus menggenjot program ilalang dataran atau ibu melahirkan langsung dapat akte kelahiran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, Sahdan, saat diwawancara RRI mengungkapkan inovasi ilalang dataran telah dikerjasamakan dengan seluruh fasilitas kesehatan Faskes yang ada di Kabupaten Buol, antaranya puskesmas dan rumah sakit, di mana setiap ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan tidak perlu lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun hanya melaporkan saja peristiwa kelahiran di Faskes dengan melengkapi data. Petugas di Faskes yang akan mengirimkan data tersebut ke Disduk Capil untuk dilakukan proses penginputan data guna memperoleh adminduk yang dibutuhkan, salah satunya akte kelahiran.
15: Ini kenapa kami bangun, ya. Karena kita melihat dari beberapa masalah-masalah. Kita tidak pernah tahu anak kita, ibu yang baru melahirkan, anaknya mungkin langsung sakit. Sehingga tidak bisa tercover oleh BPJS karena belum ada NIK-nya. Masalahnya itu. Betul. Biasanya. Olehnya dengan program ilalang dataran ini, ibu melahirkan langsung dapat akte kelahiran, kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, ibu-ibu yang melahirkan tidak perlu lagi ke Dukcapil, tapi hanya mengurus di fasilitas kesehatan yang tadi. Semua PKM dengan rumah Rumah Sakit Mekoyurli dan Rumah Sakit Pratama. Jadi kami sudah ada bangun perjanjian kerjasama terkait dengan penyelesaian itu.
14: Menurut Kadis Dukcapil Buol, inovasi yang dihadirkan saat ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di 11 kecamatan, 108 desa, serta 7 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Buol agar lebih mudah dalam mendapatkan administrasi kependudukan yang dibutuhkan, baik berupa KTP, KK, hingga akte kelahiran maupun kematian, di mana kebutuhan adminduk diperlukan setiap saat, kapan, dan dimanapun.
15: Karena kebutuhan adminduk ini mungkin saja bisa terjadi hari ini, besok, atau lusa.
14: Lusa.
15: Jangan kita tunda-tunda terkait dengan akte kelahiran anak. Olehnya, Ilalang Dataran ini memberikan setelah ibu habis melahirkan, itu sudah bisa diurus untuk akte kelahirannya, dan nik anak itu sudah keluar dan masuk dalam kartu keluarga.
14: Sahdan berharap program yang dihadirkan pihaknya kepada masyarakat di Kabupaten Buol dapat dimanfaatkan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan adminduk yang menjadi kebutuhan masyarakat sewaktu-waktu.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan di pusat kota Tolitoli saja, namun juga di Dusun Lugus, Desa Kayu Lompa, Kecamatan Basidondo. Yang selengkapnya dilaporkan Alfiansyah.
16: Seorang warga Dusun Lugus, Desa Kayu Lompa, Kecamatan Basidondo, Muhammad Tahir, mendaftarkan rumahnya sebagai lokasi nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah dirinya memperoleh informasi mengenai tata cara pendaftaran lokasi nobar melalui media sosial TVRI. Tahir mengatakan dalam informasi yang diterimanya terdapat dua kategori pendaftaran lokasi nobar, yakni kategori komersial dan non-komersial. Menurut dia, kategori non-komersial lebih diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menggelar nobar di lingkungan masing-masing tanpa tujuan bisnis. Setelah mendaftarkan rumah, informasi tersebut kemudian diketahui oleh warga sekitar sehingga banyak masyarakat yang menanyakan rencana pelaksanaan nobar di kediamannya. Menurut Tahir, tingginya antusiasme warga tidak terlepas dari keterbatasan akses siaran melalui parabola di wilayah tersebut. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung dari rumah masing-masing.
17: Ya, awalnya itu kan ada info-info di Instagram terkait kalau mau adakan nobar itu harus terdaftar dulu. Nah, untuk mendaftarnya itu cukup mudah sih sebenarnya. Bisa mengunjungi situs TVRI langsung, bolagembira.tvrinews. Di situ ada dua kategori sih, ada yang non-komersil dan komersil. Kalau non-komersil itu sifatnya gratis untuk warga gitu, Pak. Ya, cukup antusias, Pak, karena sudah bertanya-tanya, ini di mana ini lokasi nobar, karena akses parabola cukup susah karena ada acakan begitu.
16: Untuk pelaksanaan nobar nanti, Tahir berencana menggunakan layanan live streaming seperti Vola Play atau Maxstream. Ia menuturkan pilihan tersebut diambil karena siaran pertandingan melalui parabola tidak dapat ditonton secara bebas akibat sistem pengacakan siaran yang diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026. Selain itu, ia memperkirakan kegiatan nobar di rumahnya hanya akan difokuskan pada pertandingan yang berlangsung pada malam hari. Hal itu disebabkan kualitas tampilan gambar dari infocus dinilai kurang maksimal apabila digunakan pada siang hari yang memiliki intensitas cahaya yang lebih tinggi.
17: Jadi rencana itu kita via streaming saja, Pak, karena kalau pakai parabola kan teracak, jadi kita pakai platform streaming saja kayak Maxstream atau Vola Play. Mungkin kami bisa tuh yang jam malam saja, karena kalau siang kan infocus itu tidak kentara kan, jadi yang pertandingan malam saja, insya Allah. Ayo, mari ramaikan Piala Dunia ini, masyarakat bisa datang ke Dusun Lugus khususnya, semoga lancar saja.
16: Tahir berharap masyarakat dapat ikut meramaikan gelaran Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nobar tersebut. Ia menilai momentum menonton bersama tidak hanya menjadi sarana menikmati pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga dapat mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga di lingkungan Desa Kayu Lompa.
0: Sementara itu, pendengar, persaingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 semakin memanas memasuki match day kedua. Sejumlah tim unggulan berhasil menunjukkan kualitasnya dengan meraih kemenangan penting demi mengamankan peluang lolos ke fase gugur. Amerika Serikat melanjutkan tren positifnya di grup D, sementara Maroko mencuri kemenangan berharga atas Skotlandia. Di grup C, Brasil mulai menunjukkan ketajamannya dengan menaklukkan Haiti, sedangkan Paraguay menjaga asa lolos setelah mengalahkan Turki.

Saudara, Amerika Serikat tampil dominan sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan Australia di Seattle Stadium. Gol pembuka lahir pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia, Cameron Burgess, setelah gagal mengantisipasi umpan silang berbahaya yang dikirim Folarin Balogun ke depan gawang. Tekanan yang terus dilakukan tim asuhan Mauricio Pochettino membuat Australia kesulitan mengembangkan permainan. Menjelang turun minum, Amerika Serikat mengandakan keunggulan pada menit ke-43 melalui Alex Freeman. Gol tersebut sempat ditinjau VAR sebelum akhirnya disahkan. Memasuki babak kedua, Australia berusaha bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Namun lini belakang Amerika Serikat tampil disiplin hingga laga berakhir dengan skor 2-0. Kemenangan ini memastikan Amerika Serikat lolos ke babak ke-32 besar dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Pertandingan berlangsung ketat di Boston Stadium, di mana Skotlandia mencoba mempertahankan pola permainan disiplin yang membawa mereka menang atas Haiti pada laga pertama. Namun Maroko tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan terus mengancam melalui serangan dari kedua sisi lapangan yang dimotori Achraf Hakimi dan para pemain sayap mereka. Gol penentu kemenangan Maroko tercipta pada menit 67 melalui Youssef En-Nesyri yang memanfaatkan umpan silang terukur dari sisi kanan setelah unggul Maroko mampu mengontrol tempo permainan dan mengagalkan sejumlah upaya Skotlandia untuk menyamakan kedudukan. Kemenangan 1-0 ini membuat Maroko berada dalam posisi yang sangat baik untuk melaju ke fase gugur sekaligus membuka persaingan ketat di grup C. Brazil menunjukkan kelasnya sebagai salah satu favorit juara dengan permainan menyerang yang efektif sejak awal pertandingan di Philadelphia Stadium. Gol pertama tercipta pada menit ke-18 melalui Matheus Cunha yang memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Vinicius Junior yang gagal diamankan sempurna kiper Haiti, Johnny Placide. Gol tersebut membuat Brazil semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Keunggulan Brazil bertambah pada menit ke-34 ketika Matheus Cunha kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima asis matang dari Vinicius Junior. Menjelang turun minum, tepatnya menit ke-42, Vinicius Junior melengkapi dominasi Seleção dengan gol ketiga setelah melakukan penetrasi cepat dan menaklukkan kiper Haiti. Pada babak kedua, Brazil lebih banyak mengontrol permainan hingga skor 3-0 bertahan sampai peluit akhir. Pertandingan di Levi Stadium Amerika Serikat, Paraguay sukses mengamankan kemenangan penting 1-0 atas Turki dalam laga kedua grup D Piala Dunia 2026. Pertandingan baru berjalan 1 menit ketika Paraguay langsung menyulitkan lawannya melalui gol cepat Matias Galarza. Gol tersebut berawal dari tekanan tinggi yang dilakukan Paraguay sejak awal mula pertandingan. Kesalahan dalam mengantisipasi serangan membuat bola jatuh ke kaki Galarza yang tanpa ragu melepaskan tembakan akurat ke dalam gawang Turki. Gol pada menit pertama itu mengubah jalannya pertandingan. Paraguay kemudian memilih bermain lebih disiplin dengan mengandalkan pertahanan yang rapat serta serangan balik cepat. Sementara itu, Turki berusaha mengambil kendali permainan dan lebih banyak menguasai bola untuk mencari gol penyama kedudukan. Sepanjang sisa pertandingan, Turki terus menekan pertahanan Paraguay. Beberapa peluang berhasil diciptakan terutama pada babak kedua, namun penyelesaian akhir yang kurang efektif serta penampilan sulit lini belakang Paraguay membuat skor tidak berubah. Paraguay juga sempat menciptakan beberapa peluang tambahan melalui serangan balik, tetapi tidak mampu menambah keunggulan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Paraguay. Gol cepat Matias Galarza pada menit pertama menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat penuh tekanan tersebut. Meski kedua grup C dan grup D menghadirkan hasil yang mulai memperjelas dalam persaingan menuju babak ke-32 besar, Amerika Serikat menjadi tim pertama yang memastikan diri berada dalam posisi sangat nyaman setelah meraih dua kemenangan beruntun di grup C. Kemenangan Maroko dan Brazil membuat persaingan semakin ketat menjelang pertandingan terakhir. Sementara itu, Paraguay berhasil menjaga peluang lolos berkat kemenangan tipis atas Turki. Dengan satu pertandingan tersisa, persaingan di kedua grup dipastikan berlangsung sengit karena hampir seluruh tim masih memiliki peluang untuk menentukan nasibnya sendiri di laga pamungkas.

Peringatan pemirsa, informasi olahraga bersama rekan Setiadi tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Kiki menyampaikan terima kasih, selamat siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dan peringkat dimanapun Anda berada, hadirnya satu lagu lawas dari The Mercies ya, Pergi Tanpa Berita. Maka tuntas sudah, selesai sudah tugas saya Jasmine ya, menemani Anda di lintas siang hari ini. Jangan kemana-mana, sebentar ada rekan Nadine Rusansu. Akhirnya saya pamit ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have nice weekend.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodom mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di depart ketiga Toli-Toli sore ini dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, seperti biasa tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Ya, karena 0821-9483-0965. Ya, lagi lobet, lagi di pengisian daya ya. Nanti coba kita akan gunakan pada saat sudah terisi penuh. Dan saat ini kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, tapi
1: dengan Kendi.
0: Iya, silakan Pak Kendi.
1: Ya, lagunya Retina, judulnya Rindu.
0: Sama siapa?
1: Rindu sama masyarakat Toli-Toli, Bio dan Parikoto. Ya deh, untuk semuanya pendengar dan penggemar Dangdut di mana saja berada, selamat sore. Jaga kesehatan, silakan nonton bola, tapi ingat jaga juga kesehatan. Itu saja, Bang Hancu.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sudah ada Pak Kendi yang ada di Nalu yang sudah mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dandut. Di belakangnya Pak Kendi, halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam,
0: Bandut
2: adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan orang lalu.
0: Orang lalu, siapa namanya? Gebi.
2: Iya.
0: Gebi di lalu. Sudah sehat, Gebi?
2: Iya.
0: Sudah sehat kayaknya?
2: Ya, sudah
0: bandingnya
2: sehat-sehat sedikit.
0: Sedikit? Gimana sedikit? Cede. Oke, mau menjumpai siapa, Gebi?
2: Lagu dulu.
0: Oh begitu, harus lagu dulu ya, tidak boleh jumpai orang dulu ya.
2: Iya, lagu dulu.
0: Oh begitu, ya sudah.
2: Tanya Romai Rama, Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku.
2: Iya. Ya. Waktu jumpa ada Bunda Ama, Tatiana. Mas Siara, Lois, Pak Hamsa, semua pendengar Pro Dandut di mana saja berada, depannya Mas Sore, buat Bung Ancu, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Gebi ya. Di belakangnya Gebi, siapa lagi kita coba menyapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi Nur Sangsu dari Studio Mini RRI Pro 1 Toli-Toli.
0: Dengan siapa, Le?
3: Dengan Fatima di Ogomoli, Le.
0: Fatima di Ogomoli, Le. Mbak apa, Le?
3: Lagi baring-baring mendengar RRI Pro 1 bersama Bung Andi Nur Sangsu, Le.
0: Langsung balompat, Le.
3: Iya, Le, karena saya bersyukur langsung diangkat teleponku, Le.
0: Oh, besok-besok tidak mau saya, Le.
3: Ya, gak begitu, Bung Andi. Meraju saya ini.
0: Meraju sama siapa? Adin merajunya.
3: Berangkali.
0: Oke, jumpai siapa?
3: Lagunya Ole-Ole dari Rita Sugiarto, Bung Andi.
0: Ole-Ole, Adin Ole-Ole, Rita Sugiarto.
3: Menjumpa ada Gebi tadi. Haja Eli, Abdurrahim di Kota Kertanegara, Adin, dan di Buol ada Ilham, Pak Tamrin, Pak Asya, dan di Toli-Toli Pak, ada Pak Asya di Toli-Toli, ada Rahma, ada Bunda Ama, Sumanti dan Ani di Balangga, Hamsa dan Ruslin di Kampung Buol, ada Sawal, Nur Iman, dan Pak Ketua di Sekretariat bersama istrinya. Uh-huh. Dan semua-semua tamu terkecuali belum Bung Andi.
0: Apa?
3: Sebentar malam di Karuki Udara, siapa Bung Andi?
0: Siapa ya?
3: Bagaimana yang kita jelas, menjuksi?
0: Mungkin Mbak Emi kah atau Mbak ya?
3: Bagaimana kita ambil lagi joksi ya? Jelas malah.
0: Hey.
3: Kenapa? Tidak mau lagi mengantuk siangnya.
0: Soalnya mau nonton bola.
3: Mau nonton bola. Oke, terima kasih. Marah nanti Bunda Ama ini terlalu lama saya ini. Dan Bung Andi sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih Fatima leh ya, sudah gabung di belakangnya Fatima. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
4: Dandut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
4: Dengan orang tua di Dondo.
0: Halo, Ma.
4: Halo juga.
0: Bilang orang tua, suaranya anak 17 tahun nih.
4: Udah mau gitu, Le. Sudah 10.
0: Masih cantik, Le.
4: Sudah keriput. Sudah tua, sudah keriput.
0: Halo, Ma.
4: Juga.
0: Ya, mau jumpa siapa, Oma?
4: Lagu dong, tidak
0: boleh. Boleh. Nah, aku saya kan boleh jumpa itu.
4: Lagu Naida Laila, Peristiwa Kelam.
0: Peristiwa Kelam, ada apa di sana? Ya. Peristiwa Kelam.
4: Ada deh, Peristiwa Silam.
0: Apa itu? Ida Laila.
4: Ada deh, rahasia.
0: Ih, main rahasia-rahasia
4: Tidak boleh ditahu orang.
0: Kalau begitu nanti Joe, baku bisi.
4: Iyo. Nanti bisikan di Facebook dengan Bung Ansu.
0: Bertemankah?
4: Ya.
0: Bertemankah?
4: Berteman sudah lama.
0: Oh, kudutu saya tidak tahu yang. Oke, lanjut.
4: Iya, menjumpai ada Fatima tadi. Terima kasih sapaannya. Semua-semua yang sudah menyapa saya, terima kasih sapaannya. Untuk Bung Ansu, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Iya, makasih.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Oma Eli ya, tadi sudah gabung. Ya, siapa lagi di belakangnya Oma yang mau ikutan gabung, silakan. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pro Dandut.
5: Dan Dandut selamat kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Marna di Tambun.
0: Siapa?
5: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna.
5: Marna di Tambun.
0: Oke, Ibu Marna di Tambun. Gimana kabarnya Ibu Marna?
5: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Ya, Tambun bagian mana ini Ibu Marna?
5: Tambun kan di masalahnya di perbatasan Desa Salo, di Kebon Salo.
0: Oke. Mau jumpai siapa Ibu Marna? Baru jumpai gabung. Ya. Baru gabung kayaknya Ibu Marna ya.
5: Eh, silakan. Salam jago yang sudah masuk, Pak Tema semuanya. Salam kenal dan berdua Anci juga salam kenal.
0: Masuk kok? Kenapa ibu?
5: Request lagu kok masih boleh?
0: Boleh. Lagunya siapa?
5: Lagunya Istri Soleha.
0: Istri Soleha.
5: Roma Irama.
0: Istri Soleha. Iya. Idaman ya. Istri Soleha. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Marna ya yang baru gabung bersama kita di Pro 1 RRI di acara Pro Dandut. Ya, siapa lagi di yang ingin gabung, disilakan 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dandut.
6: Dandut adalah kita, Bung Ancu. Minarto di Buntunan, Bung Ancu.
0: Siapa?
6: Dengan Winarto di Buntunan.
0: Winarto, Winarto timbul tenggelam. Winarto di Buntunan. Bagaimana? Buntunan pilkades kan?
6: Ya belum, nggak lama lagi ini,
0: Bung. Ya, maksudnya sudah masuk tahapan kan?
6: Iya.
0: Ah, jadi sudah ada jagoannya nih.
6: Kayaknya so ada jagoannya.
0: Oh. Ah, mau jumpai siapa?
6: Ya, menjumpai semua pendengar di mana aja berada. Yang semuanya selang sore. Lagunya Bung Ancu, Umay Rama Terkesima.
0: Sama?
6: Umay Rama Terkesima judulnya.
0: Iya, sama.
6: Ya, semua-semua ya pendengar Bro, selamat siang. Bro. Selamat bertugas, Bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kita buka line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang ingin ikutan gabung, ya silakan. Ingin menjumpai keluarga atau sahabat Anda, silakan di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dandut. Dandut adalah kita
0: Rocker.
1: Oke, lu gak manusia.
0: Hai Pak Hamzah,
1: punya hati, insyaallah.
0: Pak Hamzah,
1: iya.
0: Di mana Pak Hamzah?
1: Di Kampung Buol.
0: Di Kabul, Kampung Buol. Oke. Okay. Iya. Malam nanti mau rocker lagi?
1: Insyaallah kalau ada, insyaallah ada waktu.
0: Oke. Okay. Iya. Silakan, mau jumpai siapa?
1: Jumpa ada Pak Erick di sekitar sana. Ada Sumanti di Malangga. Ada Rahma di Lakatan. Ada Bunda Gaby di Lalos. Ada Pak Haryanti di Nalu. Ada juga Dian di Salu. Ada yang spesial ya. Jadi dari Gomoli.
0: Siapa itu?
1: Lima.
0: Oh, Fatima, gadis Ugomoli. Oke.
1: Ada Adin juga di Perigumoto sana. Jumpai semua, sehat selalu.
0: Oke.
1: Andi, Bung Andi, semoga sukses selalu dan sehat benar.
0: Makasih, Pak Hamzah.
1: Terima kasih, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya.
0: Oh, saya kira lupa.
1: Allah. Gimana lagunya apa?
0: Lagu apa?
1: Hitam manis lah.
0: Hitam manis.
1: Iya.
0: Kopi itu.
1: Iya, misalnya
0: itu. Kopi berarti itu.
1: Iya, tidak tahu juga. Minum kalau orang broker tidak paham itu.
0: Oke.
1: Iya, insyaallah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita masih buka line.

0: yang dapat dengar. Soalnya baru monitor.
1: Bunda Ama.
0: Pastinya.
1: Bunda siapa?
0: Bunda Siama.
1: Siama?
0: Bunda Kiamat.
1: Wah, Ama mati ini. Oke, silakan dijumpai siapa?
0: Ay, lagunya dulu
1: kan dijumpai. Lalu saya kira lagu apa?
0: Lagu cari penyanyinya ya. Lagunya lupa nama ingat rasa.
1: Apa itu?
0: Lupa nama ingat rasa, lagunya DJ.
1: Lupa nama ingat rasa. Kita mau.
0: Masa tidak diputar tiap malam bisa dengar itu? Kok pura-pura?
1: Lupa DP nama, tapi DP rasa masih.
0: Oh, begitu. Bungantung.
1: Biapong.
0: Biapong tau.
1: Oke. Silakan.
0: Ya, mau nyapa dulu keluarga yang ada di rumah. Semoga sehat semua. Ada tetangga juga yang monitor di Lembah. Semoga juga jadi pendengar setia di Prodang setiap sore. Dan buat Bung Ansu juga, semoga sehat selalu.
1: Makasih, amin.
0: Bersama si bocil-bocil aktif.
1: Oh, super
0: semoga
1: aktif.
0: Semoga juga sehat selalu, super aktifnya selalu. Dan buat pokoknya semua tanpa terkecuali. Kita usah tanpa terkecuali. Jangan sampai tidak ada yang monitor.
1: Okay.
0: Cuma titip salam buat ada Irna Dibuo sama Isha. Sama Maya di Gorontalo. Pokoknya yang mendengar semoga sehat selalu. Dan buat Bung Ansu selamat bertugas, sehat selalu sama bocil-bocil di rumah.
1: Iye.
0: Oke, assalamualaikum. Jangan lupa laguku.
1: Iya, insya Allah. Iya, pendengar di manapun Anda berada. Ya. Di kesempatan kali ini ya, kami cukupkan dulu ya untuk yang ingin ikutan gabung. Karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 14:53 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum kita lanjut lagi di acara Pro Dangdut ya, untuk Anda yang ingin ikutan gabung, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang ingin ikut gabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
3: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
2: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
4: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan

0: Perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Lihat tuh. Bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan acara Pro Dandut di siang hari ini, kita dengarkan dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang lelaki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampaknya membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Selanjutnya, beredar unggahan video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan. Penerbitan Panda Bond dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar Amerika Serikat dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayayudis saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat. Sekian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk acara Pro Dangdut, ya, Dangdut adalah kita. Untuk saat kita jeda dulu karena saat ini telah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Marilah kita untuk menundukkan hati, meluangkan waktu, menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas, sembari kita mendengarkan kumandang azan asar yang akan segera berkumandang. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga ibadah dan menambah amal kebaikan. Dan pendengar, kini kita sambut azan asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk dapat menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami, karena acara berikutnya akan Prodandut ini akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Atas nama pimpinan dan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Iya, benar, di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, kembali line telepon 0853-4383-1230. Ya, kami fungsikan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di kesempatan kali ini. Ya, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pasya di Lalos, bosku.
0: Oke, lama baru kedengaran lagi suaranya, bosku.
1: Betul, lagi ada kegiatan di sawah begitu, bro.
0: Oke, bro. Sudah panen, bro?
1: Belum, bro. Baru batanam, bro.
0: Aduh, Pak, batanam Pak bilang. Pak panen enggak Pak bilang-bilang.
1: Begitulah.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, lagunya, bro.
0: Uh-huh. Masih boleh kayaknya satu.
1: Oh, boleh, boleh. Berbaring dalam berbaring duka.
0: Berbaring duka.
1: Erlina Arjuna. Erlina Arjuna.
0: Berbaring duka. Oke. Oh, punya siapa? Yang ada Ike Nurjana ini.
1: Bukan. Erlina Arjuna.
0: Herlina dan Arjuna, oke. Oh.
1: Iya, ya. Oke. Oke, bermenyapa-nyapa dulu para yang sudah masuk tadi. Ya, tidak sebut lagi satu persatu. Semoga hari ini semuanya Pro Satu dan Eri dan Penyiar diberikan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih ada waktu bagi Anda yang ingin gabung bersama kami. Ya, silakan di line telepon 0853-4383-1230 ya. Iya, masih ada di belakangnya Pak Pasya. Halo, assalamualaikum Pro Dandut. Halo.
1: Halo, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, langsung dengan siapa, Bro?
1: Dengan bapaknya Afrika, Om Anju.
0: Adin, bapakku. Oke, Adin.
1: Kayaknya satu bisa lagu lagi.
0: Nah, so tau, tinggal nggak namanya apa saja, no.
1: Iya, tinggal namanya apa saja ini.
0: Iya, kan banyak sekali yang sampai sapa-sapa ini, toh.
1: Satu banyak, tapi kayak kereta api.
0: Oke.
1: Oke lah, kalau begitu, saya langsung saja. Pertama, Om Anju, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Ya, si kecil saya, Afika, mudah-mudahan sudah sehat, sudah aktif lagi.
0: Kenapa? Tidak sama-sama?
1: Karena dia lagi sakit, kurang sehat sih putrinya.
0: Harus ditemani.
1: Nah iyalah, ada ditemani lagi sedang main-main itu di luar.
0: Kok bermain juga, main kalereng.
1: Lanjut, wah. Aja Eli yang didondo buat Bunda Ama, buat Rahma, buat Sherly, buat semua-semua saja tanpa terkecuali di mana saja yang lagi mendengarkan Pro Dandut di sore hari ini. Tapi ada yang nyambung nih. Silakan buat yang nyambung, buat teman-teman, terima kasih.
0: Oke, lanjut di belakangnya Pas Adin.
2: Ayo, Assalamualaikum, Bang Cu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana dirimu?
2: Lakatan Bung Ancu.
0: Rahma dan Lakatan. Oke, Rahma, tak kira ngana ada di Parigi. Oke, lanjut.
2: Aha. Oh, menyapa dulu, ada yang di Parigi motong sana. Ada Bintang Pratama, semuanya selalu, ada Badrun, ada Adin juga. Wah, ada yang di Polpa Tamrin bersama kawan-kawan, semoga sehat selalu di sana. Dari Toli-Toli, ada Pati Marusdin Nur Iman Hamsa, dan juga ada Haji Eli di Sinabogan sana, semoga sehat selalu, Aji. Ada Kak Sherly, Kak Masih, dan semua-semuanya yang kota Epi tanpa terkecuali ucapannya sama Tore menjelang malam. Buat Bu Ancu, saya telah bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Bu Ancu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, tidak terasa ya, sudah kami tutup dulu ya untuk line telepon 0853-4383-1230. Karena tentu kebersamaan kita di acara Pro dan Good ini tinggal beberapa menit ke depan, dan masih ada dua lagu yang akan hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan langsung saja lagu yang sudah direquest oleh Bunda Emma di Lemba dan juga Papa Asya yang ada di Lalos, serta juga Adin dan juga Rahma. Semoga Anda terhibur dan tentunya ikut bergoyang dengan lagu yang sudah Anda request di kesempatan kali ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
9: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
10: Pakai aja.
9: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
10: Oh, gitu.
11: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
12: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut Berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar, kita bersama di acara Green Radio. Ya, semoga aktivitas ya hari ini tentu bisa berjalan lancar dan tentunya kami jumpai Anda semuanya tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan penuh dengan semangat. Dan menjelang sore seperti sekarang, ya, kami hadir menemani Anda dengan informasi yang inspiratif seputar lingkungan hidup. Ya, tema kita di hari ini adalah mengurangi sampah plastik dari rumah. Mengapa kita harus mengurangi sampah plastik dari rumah? Karena rumah merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar, termasuk sampah plastik yang sulit untuk terurai. Karena itu mari bersama-sama belajar bagaimana langkah sederhana di rumah dalam membantu menjaga bumi agar tetap bersih dan sehat.

Pendengar Green Radio dimanapun Anda berada, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa plastik memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Namun tentu dibalik kepraktisannya, plastik ini membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk bisa terurai. Sampah plastik yang kita buang sembarangan ini tentu secara tidak langsung ini dapat menyumbat saluran air. Nah, selain itu mencemari sungai dan juga laut, bahkan membahayakan satwa yang tidak sengaja mengkonsumsinya. Karena itu, mengurangi penggunaan plastik bukan hanya tren, tetapi tentunya hal itu sudah menjadi kebutuhan untuk kita menjaga kelestarian lingkungan.

Pendengar di manapun Anda berada, salah satu langkah yang paling mudah dalam mengurangi sampah plastik dari rumah ini bisa dilakukan dengan cara kita membawa tas belanja sendiri. Setiap kali kita menolak kantong plastik, baik itu di toko atau pasar, ini tentu kita telah secara tidak langsung mengurangi sampah yang berpotensi mencemari lingkungan. Nah, coba Anda bayangkan, jika satu keluarga ini bisa mengurangi 2 kantong plastik setiap harinya, tentunya dalam setahun jumlah yang bisa mencapai ratusan kantong yang tidak akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Karena tentu kalau kita menggunakan kantong plastik pada saat berbelanja, tentu ini hanya akan dibuang di tempat sampah atau di tempat-tempat yang biasa Anda gunakan. Nah, karena itu mari mulai membiasakan diri dengan membawa tas belanja sendiri pada saat Anda berbelanja di toko atau di pasar. Nah, dengan upaya yang Anda lakukan dengan menyiapkan tas sendiri, tentu sudah mengurangi sampah yang bisa berpotensi mencemari lingkungan. Nah, seperti tadi yang ilustrasi yang coba saya berikan tentang hanya satu keluarga ini mengurangi 2 kantong plastik setiap hari, ya, minimal 2 kantong plastik setiap hari. Nah, itu secara tidak langsung dalam setahun ini jumlah yang bisa mencapai ratusan kantong itu tidak akan berakhir di pembuangan sampah atau di tempat-tempat yang tidak dibolehkan atau mencemari lingkungan.

Pendengar Green Radio di mana pun Anda berada, ada satu kebiasaan lagi yang tentu ini bisa kita lakukan dalam hal mengurangi sampah plastik dari rumah. Ya, kebiasaan apakah itu? Ya, kebiasaan membeli air minum kemasan setiap hari. Ya, karena kebiasaan membeli air minum kemasan setiap hari ini tentu menghasilkan banyak sampah botol plastik. Karena itu mulai dari sekarang ya, biasakan untuk membawa botol minuman sendiri ya, pada saat Anda pergi bekerja, sekolah, ataupun bepergian atau pergi berlibur bersama keluarga. Nah, selain itu bisa lebih hemat, nah tentu langkah yang Anda lakukan dengan mengurangi kebiasaan membeli air minum kemasan ini juga membantu mengurangi jumlah limbah plastik ya, sekali pakai. Karena tidak sedikit komunitas lingkungan ini yang memulai gerakan bebas plastik dari kebiasaan ini. Ya, seperti rekan saya Ika yang sudah sering bawa botol minuman sendiri dan sudah tidak lagi membeli botol plastik.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta acara Green Radio, ya, saat ini tentu Anda juga sudah harus membiasakan melakukan pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah ini merupakan langkah penting yang biasanya sering diabaikan. Anda harus bisa memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah yang bisa didaur ulang. Dengan Anda melakukan pemilahan sampah yang baik, ini tentu sampah plastik ini dapat dikumpulkan dan disalurkan ke bank sampah, ya. Seperti tentuli ya, sudah punya bank sampah atau tidak, para pelaku daur ulang sehingga tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, tentu dengan kebiasaan ini kita secara tidak langsung ini juga bisa mengajarkan anak-anak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang ada di Kabupaten Buol, Parigi, Mautong, dan juga di Kabupaten Toli-Toli, ya, kami ucapkan selamat sore, ya, selamat bersantai. Dan pendengar, ini dalam mengurangi sampah plastik dari rumah, ya, tentu pada saat berbelanja kita harus bijak dalam memilih produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan atau kemasan isi ulang. Karena saat ini tentu sudah banyak toko yang menyediakan sistem refill untuk sabun, deterjen, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, dengan cara ini, penggunaan kemasan plastik baru dapat ditekan. Menjadi konsumen yang bijak tentu berarti ikut menentukan masa depan lingkungan yang lebih baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda pencinta acara Green Radio, tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, hari ini kita belajar bahwa mengurangi sampah plastik ini dapat dimulai dengan langkah yang sederhana, seperti membawa tas belanja sendiri, ya, menggunakan botol minuman isi ulang, kemudian juga memilah sampah dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Tentu yang harus kita ingat bahwa bumi yang bersih tidak tercipta dalam sehari, tetapi melalui kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada Green Radio berikutnya dengan tema lingkungan yang inspiratif dan bermanfaat.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk turut menyiarkan Gema Sari Pati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang disiarkan oleh beberapa stasiun Kendari, Makassar dan juga Ampana, Bone dan Bau-Bau serta RRI Toli-Toli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Baik pendengar, kini sudah pukul 17.02 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam berita berjaringan Gema Saripati Maju. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Palu, Makassar, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
3: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Wauderi Nomustika di sore hari ini dapat kembali menyapa Anda dan menyajikan beragam informasi yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Saripati Maju. Dan untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 kita akan ikuti informasi yang pertama. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tinjau lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, sekaligus menerima aspirasi masyarakat setempat, dan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Palu, Miftahul Jannah.

0: longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
1: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang di yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air sudah sekitar 700-an. Dalam peserta ada sekitar 2.000 jiwa longsor, akibat longsor sumber airnya tertutup semua.
0: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak. Bencana gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa Fani Kusmi saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa
2: dari
0: bencana
2: Oke, nampaknya Andi Nur Samsu ini ya sore hari ini.
3: Oke.
2: Oke, baik. Selamat sore rekan Andi.
3: Iya, selamat sore rekan WOD. Bagaimana kabarnya?
2: Baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Toli-Toli sendiri dan informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Cengkeh? Silakan.
3: Baik. Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli kembali menangkap terduga tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono. 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
4: Perang terhadap peredaran gelap narkotika, utamanya jenis sabu-sabu, terus ditabuh jajaran Polres Toli-Toli melalui pengungkapan dan penangkapan terhadap terduga tindak pidana narkotika melalui Satuan Reserse Narkoba yang terbaru penangkapan terhadap terduga inisial A 38 tahun di Desa Ogotua. Kasiumas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo dalam press release-nya kepada RRI menyebut penangkapan laki-laki A alias U pada Jumat 19 Juni 2026 sekitar jam 6 pagi di Jalan Translosi Desa Gotua Kecamatan Dampal Utara. Dengan kronologis penangkapan, pada hari Kamis 18 Juni, tim opsional Satuan Reserse Narkoba menerima informasi bahwa lelaki inisial A alias U diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu di Jalan Translosi, Desa Bambapula. Pada pukul 23 lebih 30 menit diketahui bahwa A sedang dalam perjalanan dari Palu menuju Desa Ogotua menggunakan kendaraan roda 4. Pada hari Jumat 19 Juni sekitar pukul 5 pagi, tim opsional Polres Toli-Toli mendapati kendaraan yang digunakan A di tepi jalan dan langsung mengamankan A dan dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu, 1 plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu, dan beberapa barang bukti lainnya seperti HP. Dengan total sabu-sabu yang berhasil diamankan 4,99 gram. Saat ini A diamankan di sel tahanan Mapolres Toli-Toli untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pengembangan kasus. Memaksimalkan upaya pemberantasan narkotika, Kasiumas Polres Toli-Toli ini terus mengajak masyarakat berani melapor atau memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan peredaran dan transaksi narkotika.
5: Tentu dari kita juga mengharapkan informasi maupun aduan dari masyarakat sehubungan dengan peredaran narkoba. Jadi apabila ada masyarakat yang mengetahui atau mempunyai informasi tentang yang dimungkinkan atau akan adanya transaksi narkoba, diharapkan dapat melaporkan ke pihak kepolisian, bisa melalui sarana kontak 110 maupun datang langsung ke Polres atau kantor polisi terdekat.
4: Sementara itu, pemerhati masyarakat Toli-Toli Nawir memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram narkotika yang akan merusak diri dan masa depan.
6: Kami juga mitra kepolisian, selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu, narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik, dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
4: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Toli-Toli saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, yang menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga nasional dalam
3: penyalahgunaan. Demikian dari Kota Cengkeh untuk laporan kami, dan kembali ke rekan WAOD yang ada di Kota 5 Dimensi RRI Palu. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsyuh. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo Kendari. Saya menyapa rekan Riko Ilham di sana. Selamat sore.
7: Selamat sore.
2: Oke, informasi apa nih yang kita bisa dengarkan dari Kendari? Silakan.
7: Ya, informasi untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan sore hari ini dari Kota Kendari, di mana Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari berkomitmen menuntaskan pembangunan tambahan tanggul penanggulangan banjir di wilayah Kota Kendari selambat-lambatnya akhir tahun berjalan. Berikut laporan dari reporter RRI Kendari, Idam. Penanggulangan banjir di wilayah Kota Kendari selambat-lambatnya akhir tahun berjalan. Berikut laporan dari reporter RRI Kendari, Idam.
8: Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari, tuntas pada tahun 2026. Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah, mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu yang diperkirakan mencapai 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat mengenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
9: Kurang lebih tinggi 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700-an. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass, begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kemudian ada juga yang perlu kita tinggikan, karena walaupun dipasang tanggul ternyata masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan mempergunakan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu, sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
8: Lebih lanjut, Harliansyah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
7: Ya, pendengar, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan kita dari RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham ya untuk informasi dari Kendari. Selanjutnya kita ke Bumi Sivia 47. Ada rekan Konstantio di sana yang akan menghadirkan juga untuk informasi dari Ampana. Kona, silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Rina. Dari Ampana diinformasikan, dalam upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, SD Negeri 1 Ampana Kota terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta didik terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi. Langkah ini dinilai penting mengingat Kabupaten Tojona Una dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum merupakan daerah yang memiliki risiko terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam membentuk karakter tangguh bencana di kalangan siswa, berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala SD Negeri 1 Ampara Kota, Jane Manusama.
11: Ya, Ibu Kepet, ini bagaimana upaya SD Negeri 1 Ampara Kota dalam membangun kesiapan bencana di lingkungan sekolah, Bu?
12: Upaya kami dalam membangun kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, di SD Negeri 1 Ampara Kota kami berupaya membangun budaya sadar bencana melalui berbagai kegiatan. Yang pertama seperti sosialisasi tentang jenis-jenis bencana yang berpotensi terhadap daerah kami. Ini dilakukan dalam program kemitraan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian juga kami membentuk tim Satgas Bencana di sekolah yang melibatkan warga sekolah, guru dan murid. Juga ada beberapa orang tua terlibat di sana. Yang berikutnya kemudian ada rambu-rambu bencana seperti jalur evakuasi, titik kumpul yang kami pasang di seputaran area sekolah kami.
11: Ya, ada tidak Bu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang mitigasi bencana?
12: Di SD Negeri 1 Ampana Kota ada sudah beberapa program dan kegiatan yang telah kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman murid-murid kami tentang mitigasi bencana. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana kepada siswa kami dan juga guru, serta dilanjutkan biasanya dengan simulasi evakuasi gempa bumi secara berkala dengan tujuan untuk melatih kesiapsiagaan warga sekolah terhadap gempa yang mungkin saja terjadi. Nah, ini kami lakukan secara berkala ini setiap tahun. Jadi rutin setiap tahun kami dampingi oleh BPBD, kemudian juga ada tim Satgas Bencana yang sudah kami bentuk di sekolah. Kemudian pengenalan jalur evakuasi dan titik kumpul kepada seluruh peserta didik kami. Jadi ada kami memasang beberapa rambu-rambu bencana seperti jalur-jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, itu kami pasang di area, sekitar area sekolah kami. Kemudian kami juga di dalam pembelajaran mengintegrasikan materi bencana ini khususnya pada mata pelajaran yang memiliki materi yang relevan dengan ini. Kemudian selanjutnya pemasangan poster dan media edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri. Selanjutnya ada kegiatan literasi dan diskusi mengenai pengalaman serta pembelajaran dari peristiwa bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Jadi ini kami kegiatan yang kami lakukan. Kalau diskusi ini biasanya kami lakukan di sela-sela kegiatan literasi.
11: Ya, Ibu Kepsek, ini mengingat ini kan wilayah Sulawesi Tengah rawan gempa bumi khususnya. Ini bagaimana sekolah mempersiapkan siswa agar mampu bertindak cepat dan tepat saat terjadi bencana, Bu?
12: Kami menyadari kami berada di wilayah daerah yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi, sehingga sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota wajib memberikan perhatian khusus pada kesiapsiagaan bencana. Kami mengajarkan prosedur penyelamatan diri seperti yang sering digaungkan, yaitu drop, cover, and hold on, yaitu menunduk, berlindung, dan berpegangan. Nah, ini yang wajib diketahui oleh murid-murid kami. Kemudian selanjutnya mengenalkan jalur evakuasi serta melaksanakan simulasi secara rutin. Selain itu
13: guru-guru juga diberi pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat sehingga mereka dapat membimbing murid-murid mereka secara langsung, cepat dan tepat. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pendidikan kebencanaannya. Harapannya seluruh warga sekolah kami memiliki kesiapan yang baik sehingga SD Negeri 1 Ampana Kota melalui tim Satgas dan juga program-program kolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminimalkan resiko dan dampak apalagi dampak terhadap bencana.

0: Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan WAOD Rina Mustika. Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Kona untuk laporannya di sore hari ini.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Dari Bumi Sivia 47 kita menuju ke Kota Seribu Benteng Bau-Bau. Ada rekan Mirwansyah di sana ya. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Oke. Mirwan, untuk informasi dari Bau-Bau apa nih yang bisa kita dengarkan bersama di Saripati Maju? Silakan.
3: Oke, baik, dari Kota Bau-Bau kami sampaikan informasi. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Bau
4: dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melantai kembali, kemudian harga tiket bisa.
5: Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Bau-Bau Makassar. Menurut Adriansyah, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Bitombari. Adri menjelaskan dana deposit hanya digunakan apabila kuota kursi yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
4: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wings share ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya, dia adalah deposit. Ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itulah yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
5: Adriansyah menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansyah optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansyah menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang. Data Bandara Betuambari menunjukkan saat Super Airjet masih beroperasi pada April 2026.

0: untuk informasinya. Dan selanjutnya kita bergeser ke kota Angin Mamiri ini ya. Ada dari Makassar, rekan kami Risna Supratiyo. Selamat sore rekan Risna.
1: Nomor satu dari Palu.
2: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini belum ada bantuan. Warga menyeberangi Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Paker. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
3: Ratusan warga di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertaruh dengan kondisi penyeberangan sungai setiap hari setelah jembatan Pakere dibongkar akibat kerusakan. Anak-anak sekolah, petani hingga pekerja terpaksa menggunakan perahu sederhana milik warga untuk menyeberangi Sungai Maros. Bahkan tidak ada operator khusus yang berjaga sehingga masyarakat kerap harus mendayung sendiri atau menunggu perahu kembali dari seberang. Masdar, salah seorang warga setempat, menyebut perahu yang digunakan bukan bantuan pemerintah, melainkan inisiatif warga sejak jembatan tidak lagi berfungsi. Setiap
0: sore hari
3: pagi,
0: ini
3: ratusan pelajar yang menuju sekolah di Kecamatan Simbang turut memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.
4: Jadi untuk mobilisasi masyarakat dari seberang sana ke seberang sini, tidak ada sama sekali inisiatif dari pihak-pihak yang terkait. Ini adalah inisiatif warga. Ya masalah berbahaya tentu saja, ada risikonya. Palingan ini 4 orang. Kalau untuk ini, untuk lebih ini ya 2 orang saja.
3: Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur memastikan pembangunan jembatan Paker akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas penyeberangan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan warga khususnya para pelajar harus menjadi prioritas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros untuk menyiapkan langkah pengamanan dan pendampingan di lokasi penyeberangan.
5: Jadi khusus jembatan Pakere, insya Allah tahun ini 2026 pemerintah daerah akan melaksanakan pembangunan. Nah, di saat masa pembangunan itu otomatis jembatan itu tidak bisa berfungsi. Yang berdampak itu anak-anak sekolah dari seberang maupun ke seberangnya, timbal baliknya ya. Oleh karena itu, ya sekarang kita lihat masyarakat bagaimana memperpendek jarak. Mereka melakukan berbagai cara, seperti memakai perahu-perahu untuk menyeberang. Ini keselamatannya harus pemerintah harus hadir di sini. Insya Allah nanti kami akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Bagaimana di situ ada pendampingan untuk anak-anak sekolah yang menyeberang. Istilahnya dengan kata lainnya sebagai operator di situ supaya tingkat keamanannya lebih diutamakan. Itu yang kita upayakan.
3: Sementara itu Sekretaris BPBD Maros Nasrul menutur kan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen di lokasi dan merekomendasikan penyediaan pelampung serta keterlibatan relawan desa tangguh bencana untuk membantu pengawasan aktivitas penyeberangan.
6: Kami tadi telah melakukan asesmen ke lokasi bahwa kami menyarankan ke pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, untuk menyarankan kepada warga yang
4: yang terkait. Ini adalah inisiatif warga
6: untuk tetap memperhatikan keselamatan berupa safety, yaitu setidaknya penumpang atau anak sekolah yang melakukan aktivitas penyeberangan memakai pelampung. Mungkin dari pemerintah desa bisa disiapkan 4-5 pelampung lah, dan setidaknya perahu yang digunakan tidak melebihi batas sewajarnya pada saat melakukan penyeberangan memakai perahu dari warga.
3: Meski berbagai solusi sementara mulai dibahas, warga mengaku hanya memiliki satu harapan, yakni agar pembangunan jembatan Pakere segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan aman. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali bersama dengan rekan WOD Rina dari RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Risna ya. Dari Makassar langsung kita menuju ke RRI Mamuju. Rekan Nita, selamat sore. Oke, baik. Informasi dari RRI Mamuju ini terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju yang terus bergerak masif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Sulawesi Barat. Dan fokus utama saat ini adalah mempertahankan status cakupan kesehatan semesta atau UHC yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulbar. Nah, berikut laporan dari reporter Muhammad Rusdiansyah, RRI Mamuju.
1: Dan saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini.
7: BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terus bergerak pasif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC, yakni cakupan kesehatan semesta yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Ridho Laila Usman, menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat, termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini. Pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya. Untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
7: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju, Muhammad Tusjensa melaporkan.
0: Telah kita ikuti untuk informasinya, dan selanjutnya kita dengarkan laporan langsung ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan kami Rahmawati Tani dari RRI Ampana ini akan menghadirkan laporannya secara langsung. Wati? Ya, rekan Rahmawati? Baik. Oke, baik. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan Rahmawati. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan dulu untuk paket news feature. Ada rekan kami Eni Adnan dari RRI Bone. Rekan Eni.
8: Ya, halo rekan WOD Rina.
0: Baik, di sore hari ini kita dengarkan news feature dari RRI Bone. Kalau boleh tahu apa judulnya dan seperti apa feature yang akan kita dengarkan ini?
8: Baik, pendengar di manapun saat ini Anda berada dari RRI Bone, Terkait dengan sekolah rakyat terintegrasi, 61 Bone menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita mereka. Berikut news feature Ayunia Nindyati.
2: Tim program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudaswan mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
9: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
2: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
10: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
2: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
0: Dan terakhir pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami Rahmawati Tane, RRI Ampana, yang mana pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 nanti mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan Rahmawati sudah tersambung di ujung telepon. Wati, laporan Anda.
11: Baik. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tojo Una-Una Abdurrahman Labanu mengatakan, usulan yang diajukan pemerintah Tojo Una-Una mencapai 5.000 metrik ton atau setara dengan 1.666.600 tabung LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton dan atau sekitar 770.000 tabung. Menurut Abdurrahman, usulan penambahan kuota tersebut didasarkan pada kebutuhan real masyarakat Tojo Una-Una yang terus meningkat, khususnya bagi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi. Dan beliau juga menambahkan bahwa Apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam satu tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tojo Una-Una berharap penambahan kuota LPG bersubsidi ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
0: Baik. Terima kasih rekan Wati untuk laporan Anda. Dan pendengar, informasi dari Ampana sekaligus juga mengakhiri untuk Gema Saripati di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudia Irina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
12: Kepala BNPB Letjen Kepala BNPB.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya

0: nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sambil kita menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli yang pada hari ini jatuh pada pukul 18.07 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang akan membacakan surah Luqman.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Pendengar yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat, tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, menundukkan hati, dan bersiap menunaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta menambah keberkahan dan dalam kehidupan kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Dan sebelum kami hadirkan selingan lagu-lagu religi yang menemani Anda, kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional yang mencuri sumber daya alam SDA Indonesia. Narasi ini beredar setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor SDA satu pintu pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Faktanya, klaim dengan narasi kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebijakan ekspor satu pintu bukan bertujuan melawan negara tertentu yang dituding sebagai mafia oligarki. Pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Study, Antoni Budiawan, menjelaskan ekspor komoditas Indonesia mayoritas langsung dikirim ke negara tujuan. Penunjukan PT Danatara Sumber Daya Indonesia DSI sebagai pengekspor tunggal bukan untuk membendung dominasi asing. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menyatakan menghormati kebijakan tata kelola ekspor Indonesia. Ia berharap arus perdagangan kedua negara tetap berjalan lancar. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru aparatur sipil negara ASN dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya, modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan 7 juta rupiah serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, telah menghimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Pendengar, demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Tentu kita sudah tahu apa makna takwa, yakni melindungi diri kita dari adab dan siksa serta murka Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarang, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang itu bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang dilarang. Dan yang kedua, dalam ayat ini kita diperintahkan pula, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang sadida. Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai qawlan sawaban, perkataan yang benar. Mufassir yang lain menafsirkannya sebagai qawlan adlan, ucapan yang adil, atau qawlan sidqan, ucapan yang jujur. Demikian pula beberapa yang lain. Intinya, ucapan yang dibenarkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Islam, itulah yang dimaksud dengan qawlan sadida. Ayat ini sekaligus memberikan larangan kepada kita untuk menyampaikan ucapan yang bertentangan dengan Islam, ucapan yang mengajak kepada kekufuran, yang mengajak kepada kesyirikan, dan ucapan-ucapan yang palsu. Itu adalah merupakan ucapan-ucapan yang terlarang. Ketika kita telah melakukan ini, Allah menjanjikan kepada kita, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kalian. Maksudnya, dengan kita melakukan itu, Allah akan memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Dan tidak hanya itu, Allah menjanjikan, wa yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang tidak disukai diampuni dosa-dosanya? Karena betapa banyak dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Dan ketika itu terjadi, maka tidak ada lain kecuali kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin diperbaiki amalnya Allah, diampuni dosa-dosanya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, jujur, dan adil. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa? Kita tahu bahwa inti dari takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal-isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus takut kepada Allah, kita harus mengamalkan wahyu Allah, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kakak, adek mau minum.
5: Kakak ambilkan ya.
4: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
5: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
4: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
5: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
4: Oh begitu.
6: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
7: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
8: Pendengar di manapun Anda berada, tanpa terasa kebersamaan kita di depart ke-3 ini sudah di penghujung waktu. Dan tentunya melalui kesempatan ini saya pamit undur diri, namun tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Tuli-Tuli, karena setelah saya masih ada rekan saya yang cantik dan tentunya punya suara yang merdu yang akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli, karena setelah saya Mbak Suharmi Darmo Suwito akan menemani Anda dengan beberapa program dan

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Saya Emi Darmoswito, saatnya menemani Anda di Toli-Toli malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita, nampaknya kota Toli-Toli diguyur hujan yang cukup deras pada malam hari ini. Tentunya kami harap warga masyarakat Toli-Toli tetap waspada, selalu berhati-hati dan juga jaga kesehatan. Kami temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Semua Lagu dari One Falls telah kita nikmati bersama. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan jaga kesehatan. Hujan begitu deras mengguyur kawasan kota Toli-Toli pada malam hari ini pendengar.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

0: Baik, pendengar yang berbahagia di Toli-Toli Buol Parigi Mautong, itulah lagu-lagu yang telah kami persembahkan. Saatnya kita akan ikuti kumandang azan sholat Isya untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Tolitoli untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan, ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Begitu, Pak Indar. Paham-paham saya, Pak Indar.

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurun nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan, ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi, salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Oh,

Pendengar yang berbahagia, itulah lagu-lagu malam hari ini menemani Anda di tengah hujan yang cukup deras mengguyur kawasan Kota Toli-Toli dan sekitarnya. Namun Kabupaten Bual menurut informasi di sana cerah cuacanya ya. Baik pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Soalan yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
11: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
13: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
13: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
14: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
13: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
15: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
13: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
16: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
17: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
18: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gili Tua.
17: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
19: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
17: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
21: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
22: Nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
21: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
23: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah, Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Isa kalau pagi sangat itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
23: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Republik 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
4: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
3: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
5: Kita dengan Coach Nova, kayak tadi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
6: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita, dan Anda kembali bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli FM 102 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, pukul 20:35 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita ikuti mimbar agama Buddha diisi dengan lagu-lagu Buddha. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pendengar umat Buddha dimanapun Anda berada, itulah lagu-lagu religi Buddha yang telah kami persembahkan untuk malam hari ini. Dan tentunya hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong!
2: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin yel-yel andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
4: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
7: Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
6: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
6: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
4: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
6: Kamu gila, Ra.
4: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
4: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya, firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
4: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Benar, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
4: Zura!
2: Zura, Zura.
7: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
1: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
6: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
7: Boleh.
6: Oke.
7: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
7: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, bener serem.
6: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
7: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
6: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
7: Bener tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
7: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
6: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, itulah sebuah lagu Andaikan Kau Datang, persembahan Anmes Kamaling. Dan pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa bersama kami dalam acara Karaoke Udara. Semoga cuaca cerah kembali setelah hujan yang mengguyur kawasan kota Toli-Toli, pendengar ya. Ada beberapa bagian jalan juga yang terdengar tergenang air hujan banjir jadinya. Nah, berhati-hati untuk yang akan menuju ke suatu tempat malam hari ini. Kami persembahkan Ruang Baru.

Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Sempurna. Bagaimana kabar? Hujan sudah mulai reda dan hari ini malam minggu malam panjang. Tetap berhati-hati pendengar ya, untuk Anda yang melintasi kawasan kota Toli-Toli dan sekitarnya. Hati-hati, ada jalan yang tergenang air, bahkan di kawasan Perumnas sekitar Pasar Shopping ini juga tinggi volume airnya pendengar ya. Tetap berhati-hati.

Baik, pendengar, selanjutnya kita ke informasi berikut ini yang kami lansir dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Mendik Sains Tech Brian Yuliarto dan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi. Pertemuan membahas integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi nasional. Salah satu agenda utama adalah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Mendik Saintek menilai data akurat menjadi pondasi penyusunan kebijakan pendidikan. Integrasi data juga membantu meningkatkan efektivitas program pemerintah. Kedua pihak juga membahas penyelarasan data angka partisipasi kasar pengguna tinggi. Sinkronisasi dilakukan untuk menghasilkan gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif. Anda masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Mendengar kita ke informasi berikut ini, Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80 Jumat 19 Juni 2026. Bantuan diberikan kepada warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pengelolaan dan pemilahan sampah. Kehadiran Polri diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Kombes Polisi Mario Kristi PS Siregar mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Baik, kita dengarkan lagu berikut.

Baik, demikian kebersamaan kita pendengar dalam ruang komunitas diisi dengan lagu-lagu dan informasi. Hujan masih mengguyur kawasan kota Toli-Toli. Dan untuk karaoke udara malam hari ini akan kami persembahkan lagu-lagu dari Blantika Musik Indonesia. Namun nanti juga karena sebagian wilayah kota Toli-Toli ini sudah ada yang terendam air pendengar ya. Jadi untuk itu karaoke kami isi dengan lagu-lagu hiburan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Selamat pagi, Lia.
1: Cuaca lagi sendu banget.
0: Bener
1: nih,
0: banget nih.
1: Kayaknya dia lagi kangen nih sama seseorang.
0: Siapa nih?
1: Gebetan paling.
0: Pacar mungkin.
1: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan.

0: Esensi buku hari ini. Apakah Anda termasuk salah satu penggemar buku Andrea Hirata? Esensi buku kali ini akan membahas tentang salah satu buku berjudul Ayah yang ditulis oleh Andrea Hirata. Buku berjudul Ayah dirilis pada tahun 2015 dengan total 396 halaman buku. Buku ini berlatarkan kota Belitung dan kebudayaan Melayu. Diceritakan kisah cinta seorang pria bernama Sabari pada seorang gadis bernama Marlena, cinta pertama dan sejatinya, yang diberikan sebutan Indah, yakni Purnama ke-12. Saat membaca buku ini, pembaca akan berkenalan dengan beberapa tokoh utama yang sering diulang namanya seperti Sabari, Marlena, Zoro, atau Amiru. Buku ini menceritakan tentang bagaimana Sabari begitu mencintai Lena sejak melihatnya pertama kali di bangku SMA. Singkat cerita, Lena yang terus menolak cinta Sabari, suatu hari mengetahui dirinya hamil akibat hubungan terlarang dengan pria yang tidak mau bertanggung jawab atas dirinya. Pada saat itu, Sabari yang punya hati yang tulus justru memberanikan diri menghadapi ayah Lena untuk menikahi Lena. Meski sudah menikah, ternyata Lena tidak sedikit pun tergugah hatinya pada Sabari. Hingga pada akhirnya, tiba saatnya Lena melahirkan anaknya. Sabari dengan tulus merawat Zoro, si bocah kecil yang ternyata jauh lebih mencuri perhatian dan kasih Sabari. Ternyata cinta tidak berpihak pada Sabari. Lena akhirnya pergi membawa Zoro merantau jauh, kemudian menikah dengan beberapa pria. Sabari yang begitu mengasihi Zoro akhirnya merasakan patah hati yang jauh lebih berat dibandingkan ditinggalkan oleh Marlena. Kelebihan buku ini adalah kemampuan seorang penulis Andrea Hirata dalam meramu kata-kata dan menjelaskan situasi sedetail mungkin dalam tatanan bahasa yang indah sehingga pembaca bisa ikut merasakan emosi yang digambarkan. Sekian esensi buku hari ini.
1: Ya udahlah, blokir aja. Lagian biar cepat lupa.
2: Ya janganlah, kan gue masih sayang.
1: Nih, aku bantu.
2: Kok di-block sih?
1: Lagian hidup kan terus berjalan. Ya enggak?
2: Ya juga sih.

Esensi Buku Pro 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, terbit tahun 2009. Novel ini mengisahkan tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana mampu dituliskan Dewi Lestari dengan sangat manis sehingga membuat para pembaca hanyut dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan meraih mimpi adalah formula cerita yang sangat sayang untuk dilewatkan. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja bernama Kinan baru saja lulus SMA. Ia adalah laki-laki yang cerdas, memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun bermimpi untuk menjadi seorang pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia kuliah di Fakultas Ekonomi di Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya imajinasi tinggi. Sejak kecil, ia menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis. Ia menyadari profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima di lingkungannya. Perahu Kertas berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya, Noni, yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali kuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kinan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalani persahabatan erat dengan nama kelompok Pura-Pura Ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua alias Ojos dan Kinan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan menjajar di sekolah darurat bernama Sekolah Alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha memenangkan hati Kinan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kinan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kinan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu, dongeng Pilik yang ditulis Kugi tidak sengaja tertinggal dan Kinan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kinan pun kabur ke Bali dan menumpang di rumah Pak Wayan, sahabat ibunya. Di Bali, ia kembali menemukan kecintaannya pada melukis dan juga ia menjalin cinta dengan Lude. Salah satu alasan mengapa novel Perahu Kertas menjadi menarik karena kita bisa mengetahui beberapa kutipan menarik yang syarat makna cinta dan

Teman Pro 2, buku 7 keajaiban dunia, ditulis oleh Ipo D, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo dengan waktu terbit April 2010. Dengan jumlah halaman 191, terdiri dari beberapa bab. Dalam bab 1, sidik jari kemenangan, dijelaskan bahwa semua orang mempunyai sidik jari masing-masing. Tentunya, sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari ini, tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa kita menuju kesuksesan yang akan dicita-citakan. Sepasang bidadari diuraikan kepada kita pembaca. Apa maksud dari sepasang bidadari? Yang dimaksud sepasang bidadari di sini adalah orang tua kita. Kita tidak akan pernah bisa terlahir ke dunia ini tanpa adanya orang tua. Orang tua adalah awal dari segalanya. Seluruh ridho Allah selalu ikut dalam ridho orang tua, terutama untuk mempermudah terbukanya pintu rezeki. Salah satunya, kiat atau tips sukses membuka pintu rezeki adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Sedangkan pada bab 3, dalam uraian golongan kanan adalah semua orang tentunya mempunyai otak yang sama, baik beratnya, jumlah sel sarafnya, dan sebagainya. Hanya kualitas dan kapasitas otak yang berbeda-beda. Otak seseorang dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dalam penjelasan lebih lanjut, dijelaskan dalam buku ini, otak kiri berhubungan dengan ilmu pasti, algoritma, dan cenderung teratur. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan gambar, musik, dan imajinasi. Di dunia ini, khususnya di Indonesia, golongan kiri lebih mayoritas dibandingkan dengan golongan kanan. Buku 7 Keajaiban, karya Ipo, banyak memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa dalam kehidupan seseorang banyak hal yang harus diketahui. Ulasan atau resensi buku yang kami sampaikan kepada pendengar hanya sebagian saja. Tentu, untuk mengetahui lebih jelas, dapat membaca langsung yang dapat diperoleh, baik pembaca di perpustakaan atau toko-toko yang menjual karya penulis berbagai buku. Buku ini bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memperoleh keberhasilan dalam perjuangan hidup. Tentunya, dengan banyak membaca, kita dapat mengetahui berbagai hal yang ada di sekitar kehidupan kita, termasuk mengetahui keajaiban-keajaiban yang telah diperoleh seorang dengan cara membaca buku. Teman Pro 2, demikianlah esensi buku dengan judul 7 Keajaiban Rezeki, diproduksi RRI Toli Toli. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sebuah buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Penulis Goal by Wu, penerbit Haru, tahun 2021. Sebenarnya, usaha yang kamu lakukan dengan keras sampai membuatmu ingin mati adalah usaha yang akan membuatmu tetap hidup. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Ini akan membentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan juga kecewa terhadap diri kita sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau misalnya besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Kegagalan yang kita hadapi ini akan memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun, berulang lagi, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak sekali hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Disinilah kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu sangat berat. Nah, disinilah kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui atau sama-sama disadarkan untuk bisa introspeksi diri. Dari rasa ini, kita juga diajarkan tentang mindset, manner, dan juga maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Selalu saja ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri kita sendiri. Saat kita banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Kita butuh jeda untuk mengisi tenaga agar kita bisa kembali melanjutkan perjalanan di kehidupan ini. Yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan menemukan kebahagiaan dengan berupaya menerima segala takdir dari Yang Maha Kuasa. Produksi Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli.

Persembahkan. Yang mau bergabung boleh, kalau belum tidur masih mau dengar lagu silahkan di line telepon Pro 1. Kami tidak buka dulu untuk program karaoke UDN.

0: Oke, malam hari ini sudah ada yang bergabung. Ini ada Bunda Clara di Kelurahan Tuele. Halo Bunda Clara.
1: Bongo juga Bumi, salam sehat, selamat umur panjang.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih doanya Bunda Clara. Bunda Clara, hujan cukup deras ya. Dari pukul 7 tadi, sekarang masih ada nih bunyi-bunyi kodok itu di kompleksnya Bunda Clara. Banjirkah di situ Bunda?
1: Tandanya sudah berhenti. Kalau rumah saya sudah tidak masuk air, tapi
0: Tapi di kompleks itu apakah ada yang kena banjir Bunda?
1: Ya.
0: Di kompleksnya Bunda Clara ada yang kena banjir?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Sudah.
0: Oke. Okay. Berarti aliran sungainya di situ sudah bagus ya Bunda ya?
1: Iya, sudah bagus.
0: Sudah bagus, tidak banjir. Padahal tadi hujannya deras, ini di kawasan Perumnas banjir Bunda.
1: Iya, kalau dulu masih masuk air, sekarang sudah aman.
0: Sudah aman Bunda, sudah. Tinggi berapa rumahnya Bunda?
1: Tinggi 1 meter lebih.
0: Oh, 1 meter lebih. Jadi alhamdulillah aman Bunda ya, kalau hujan deras begini ya. Bisa tidur nyenyak Bunda Clara.
1: Tapi banyak kodok.
0: Iya,
1: ini bunyi-bunyi kodok.
0: Ada kodok tekotek di pinggir kali. Padahal rumahnya Bunda bukan di pinggir kali.
1: Rumah bukan pinggir kali.
0: Itulah.
1: Punya pinggir kali.
0: Tapi enak kalau dengar-dengar suara kodok begitu Bunda. Jadi ada

0: ada seni begitu ya?
1: Iya, iya. Biasa burung.
0: Burung.
1: Makanya ya, karena masih banyak pohon dan hutan-hutan sedikit.
0: Iya, makanya kalau tidak ada bunyi kodok paling Bunda sudah tidur tadi, Emmy sendiri dibicara di sini. Oke, silakan Bunda mau menyapa siapa malam ini?
1: Ya, mau menyapa untuk semua pendengar setia RRI.
0: Ya.
1: Yang kalau sudah yang ada kena banjir, cepat berkemas-kemas tadi karena hujannya banyak,
0: cukup panjang ya.
1: Iya. Dan seluruh dari Ibuol, Parigi Motong, Toli-Toli, dan salam sehat semua buat Bumbumi. Selamat ulang tahun sekali lagi, selamat umur panjang, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Bumbumi. Makasih.
0: Terima kasih Bunda Clara sudah bergabung malam hari ini ya. Sehat selalu untuk Bunda Clara. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fatima Diogomoli Haja Emi.
0: Fatima, banjir tidak di situ Fatima?
2: Alhamdulillah Diogomoli
0: aman karena tinggi di situ ya Fatima ya.
2: Insyaallah iya.
0: Iya. Pasti Fatima tadi nunggu-nunggu karaoke udara nih tadi ini pasti ya.
2: Kok tahu?
0: Tahu aja karena pasti dia sudah siap 7 lagu ini Fatima. Tapi karena cuaca seperti ini, kasihan saudara-saudara kita yang tengah kena banjir, jadi kita berempati begitu, kita tidak usah nyanyi-nyanyi
2: iya,
0: dulu
2: aja.
0: Ya.
2: Iya, Jenny.
0: Oke lah, silahkan menyapa.
2: Ada saudara-saudara kita yang terkena banjir, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan semua pendengar di Parimo, Buol, ada di Manado, di Toli-Toli, ada Bunda Ama, bagaimana sudah keadaan Bunda Ama, kita sudah janji mau ke RRI.
0: Iya.
2: Ada Hamsa dan Rusdin di Kampung Bulani dan Sumanti di Malangga, Sawal, Nur Iman, ada Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat. Boleh lagu Haji Emi?
0: Sudah ada lagunya di sini.
2: Oh iya, boleh. Terima kasih Haji Emi. Dan Haji Emi, umur panjang, umur rezeki, sehat bersama keluarga. Terima kasih Haji Emi.
0: Terima kasih kembali atensi dari Fatimah yang ada di Tuele, di Ogomoli ya. Ogomoli, oke. Okay. Dan ini informasi yang Emi dapat dari media sosial, ada pohon besar yang tumbang di seputar Dakitan. Nah, berhati-hati untuk Anda yang melintasi kawasan Dakitan. Mungkin sudah disingkirkan ya pohon yang tumbang tersebut. Berhati-hati yang tengah mengendarai kendaraan, jangan berteduh di bawah pohon ataupun di bawah tiang listrik ya, karena bisa berbahaya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Hamzah.
0: Pak Hamzah nih sepertinya lagi connect sama yang di Ogomoli ya Pak Hamzah ya?
3: Iya, kenapa?
0: Lagi connect sama yang di Ogomoli nih Pak Hamzah ya?
3: Iya, sepertinya.
0: Sepertinya, oke. Di situ di Kampung Bual aman-aman banjir Pak?
3: Alhamdulillah
0: aman.
3: Aman.
0: Hati tentram ya Pak ya.
3: Insya Allah.
0: Oke.
3: Tenang saja.
0: Baik. Silahkan.
3: Bisa request lagu?
0: Lagunya sudah ada Pak. Malam hari ini.
3: Iya.
0: Silakan Pak Hamzah.
3: Jumpa Pak Arifin di sekretariatnya dengan sama istrinya di sana. Ada Sumanti. Iya, ada Bunda Gaby. Ada ya, ada Rianti.
0: Terus
3: Radian di Salu, ada Timo Jogomoli, sampai sehat selalu. Dan semua jumpa semua sehat selalu. Dan buat tempat, semoga sehat selalu dan sudah menyiap.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensi dari Fatimah, Bunda Clara juga dan juga Pak Hamzah.

Malam Umi di Maratua, Kalimantan Timur. Iya, lagunya lagu-lagu slow ini Umi ya. Situasinya memang lagi sudah setengah malam. Dan semoga Umi bahagia selalu, sehat bersama keluarga Umi. Dan malam minggu kemana Umi? Di rumah saja. Emi temani dengan lagu-lagu nostalgia. Lagunya ini enak, pasti Bunda Clara, Pak Hamsa dan Fatimah juga suka. Masa

0: Baik pendengar di Pro 1 RRI Toli Toli, saat ini sudah pukul 23 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Anda bahagia terhibur dengan lagu yang sudah kami persembahkan malam hari ini, termasuk pendengar yang ada di Maratua, Kalimantan Timur. Semoga tidak ngantuk ya, ngantuknya ditahan sampai jam 12 malam begitu. Oke. Dan kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna di Tambun. Apa kabar Ibu Marna?
1: Kabar baik.
0: Kenapa Ibu Marna belum tidur?
1: Belum. Main joker.
0: Oh, main joker ya. Jadi tahan ngantuk. Tapi tidak banjir di tempatnya Ibu Marna.
1: Nggak ada banjir, cuma ada pesta di sini Mbak.
0: Oh, ada pesta, makanya ini bunda-bunda main yoker ini ya.
1: Pesta kodok.
0: Oh, pesta kodok. Jadi ditemani teh apa kopi?
1: Teh aja Mbak, teh,
0: oh, teh
1: kosong
0: aja. Teh kosong, berarti tidak ada yang bikin pisang goreng ya?
1: Pisang dari makin habis.
0: Sudah habis semua. Oke, okay. Silakan Bunda, mau menyapa siapa malam hari ini?
1: Sama Ibu, Mbak-mbak yang sobat duluan, salam kenal semua.
0: Terus?
1: Yang kena banjir, mudah-mudahan sabar.
0: Iya. Itu saja. Oke, salam untuk semuanya di situ Bunda ya.
1: Oke, bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Oh, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Oke, nanti kalau Emi sama ibu-ibu pejalan kaki dari Nopi itu suka biasanya ke Salu, ke Jembatan Salu. Nanti mau cari Ibu Marna di sana ya. Oke. Iya. Terima kasih Ibu Marna. Salam untuk semuanya.

dan Umi di Maratua, sekali lagi semoga terhibur, selamat menjalankan aktivitas ya. Oh, tadi lembur ya, lembur walaupun malam minggu tetap kerja, itulah namanya pekerjaan, ada resikonya. Resikonya ya seperti ini, senang dijalani, gak senang resign ya. Tapi semoga dicintai pekerjaannya Umi ya. Baik, halo juga Mbak Gaby di Lalos, apa kabar? Kali ini ada Pasya dan Adelia, penghujung cintaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik pendengar, itulah lagu-lagu malam hari ini telah kami persembahkan menemani Anda. Dan tak terasa kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmo Swito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia.

Selamat pagi, pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Kembali di udara menemani Anda pada kesempatan hari ini Minggu 21 Juni 2026. Melalui pemancar 102 FM dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Puncak Kabinuang 93, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya, selamat berjumpa kembali bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol Parigi Mautong. Senang sekali ya, saya Jasmine bisa baku dapat lagi bersama dengan Anda di kesempatan pagi yang berbahagia hari ini. Minggu 21 Juni 2026, tentu dengan begitu kita bangun di pagi hari tadi ya, begitu banyak hal dan berkah rezeki yang insya Allah kita bisa dapatkan ya untuk membuka lembaran hari ini ya dengan segenap apa yang sudah rencanakan. Dan berharap juga semoga kegiatan Anda di hari minggu ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Sebelumnya kami ucapkan selamat mengerjakan salat subuh untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Insya Allah segala amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mengawali kebersamaan kita di sesi Toli-Toli pagi hari ini, kita hadir lewat Mutiara Pagi Religi Kristiani, mempersembahkan ruang ibadah sekaligus menghadirkan lagu-lagu rohani ya untuk saudara-saudara kita umat Kristiani dimanapun berada.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e'ita, banosa sihir sarateli.
3: Jadi astun ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Baik pendengar khususnya untuk umat Kristiani dimanapun berada, demikianlah persembahan lagu-lagu rohani di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan saatnya kita jelang warta berita daerah sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolitoli, Buol dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan. Kegiatan yang terintegrasi dengan program Astacita Presiden ini melibatkan berbagai unsur termasuk TNI Angkatan Laut yang mendapatkan porsi khusus dalam pengawalan komoditas kacang kedelai. Sebelumnya sinergi serupa juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di sektor padi sawah dan kepolisian di sektor jagung. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Mas Dianto menjelaskan bahwa pemilihan wilayah Tontoyom sebagai basis pengembangan kedelai didasarkan pada aspek agroklimat dan potensi lokal, di mana para petani setempat telah memiliki passion serta pengalaman bertanam kedelai secara turun-temurun. Selain faktor sumber daya manusia, wilayah Tontoyom juga didukung oleh kondisi kesuburan tanah yang sangat ideal, dengan lapisan topsoil, gembur, dan subur yang mencapai ketebalan 30 cm. Karakteristik lahan tersebut semakin optimal untuk memacu pertumbuhan tanaman kedelai karena kaya akan kandungan batu gamping atau kapur.
1: Informasi dari petugas LTT, luas tambah tanam kacang kedelai yang sama kami, yaitu Ibu Megawati, itu posisi laporan yang masuk LTT itu luas tambah tanam itu sudah masuk 5 hektar. Nah, dan varietas yang ditanam itu memang varietas yang arahan dari Kementerian Pertanian juga, Pak.
0: Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Hayam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tolitoli tahun 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tolitoli pada Senin. Bupati menyampaikan pendapatan daerah di tahun 2025 ditargetkan sebesar 1.169.147.172.864 rupiah, di mana untuk capaian target mencapai 1.120.145.380.000 rupiah dengan realisasi mencapai 96%. Dikatakan meskipun adanya efisiensi anggaran, semua pihak dapat melakukan kolaborasi yang baik demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk itu, Bupati mengharapkan kepada semua pihak untuk tetap bekerja sama serta berkolaborasi aktif dalam membangun daerah.
2: Daerah Bromo Tenggara 2025 mendapatkan sebesar 1.169.177.172.864 rupiah. Dan target tersebut dari 1 sampai dengan 3 Desember 2025 adalah sebesar 1.129.144.387.76 rupiah atau mencapai 96.7%.
0: Acara yang digelar sejak Jumat 12 Juni sampai dengan 20 Juni 2026 mendapat respon antusias dari masyarakat. Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Hayam menyampaikan di tengah persaingan yang kompetitif, generasi muda dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi, berinovasi, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Untuk itu generasi muda diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kewirausahaan, serta tidak lupa Bupati Tolitoli juga memberikan apresiasi atas inisiatif STIEM Mujahidin yang terus berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
3: Dengan acara kegiatan ini, fest ini akan membuat tenan-tenan kegiatan seperti ini. Ini adalah salah satu menandakan untuk bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ini tanda-tanda, karena yang setia ini perguruan dari ekonomi, Fakultas Ekonomi, ini adalah salah satu yang mendorong. Ini tidak cukup, ini formal dan non-formal ini. Harus non-formal juga harus kita kembangkan mulai dari hari ini.
0: Tindak kekerasan perempuan dan anak saat ini terus mengalami peningkatan kasus, tidak terkecuali di Kabupaten Parigi Mutong. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A,

0: P2KB Kabupaten Parigi Mutong Kartiko Wati menyebut bahwa jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak tahun berjalan ini atau lebih tepatnya hingga Juni 2006 pihaknya sudah mendapati dan menangani sebanyak 54 kasus kekerasan perempuan dan anak. Jumlah ini tentunya meningkat jika dibandingkan dengan data kasus pada tahun 2025 yang mana DP3AP2KB Parigi Mutong hanya menangani kurang lebih 67 kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
1: Kasus kekerasan di Kabupaten Parigi Mutong ini meningkat dan cukup tajam meningkatnya. Jadi tahun 2025 kemarin itu total satu tahun 2025 kasus kami perempuan dan anak sebanyak 67 kasus. Tetapi ini di tahun 2026 baru bulan Juni saja kami sudah menangani 54 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar, Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanuni Lemba. Acara Rembuk Budaya yang diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli, acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat dan Ketua BPD, KKSS, dan tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17, Sale Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antara suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pihaknya selalu menekankan, siapapun dari mana dan apapun agamanya, selagi datang membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat ini, meskipun dihuni beragam suku Toli-Toli menjadi daerah teraman di Sulawesi Tengah.
2: Dalam budaya ini, juga kita mau angkat terutama budaya Toli-Toli, Dondo dan Dampar dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama bersama-sama ya semua suku agama ya tidak saling menganggap remeh dalam satu suku ya. Nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu di Toli-Toli ini. Kalau suku Toli-Toli, Dondo, Dampar itu tidak seberapa Pak. Yang paling itu suku Bugis.
0: Perayaan Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari suci penting bagi umat Hindu. Pada momentum ini, umat Hindu memperingati kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma yang berarti kejahatan. Ketua Banjar Merta Buwane Ketutuyatna saat ditemui RRI mengatakan, sesuai dengan tradisi persembahyangan Galungan dimulai pada pukul 8 pagi, diawali dengan puja Trisandya adalah doa umat Hindu yang dilantunkan. Hari Galungan merupakan hari kemenangan umat Hindu. Setelah dilaksanakan persembahyangan, umat Hindu saling bersalaman untuk saling memberi maaf dan melakukan kunjungan kepada keluarga untuk bersilaturahmi.
3: Tradisi kita melaksanakan persembahyangan bersama Hari Raya Galungan ini, Hari Raya Galungan. Kita di Pura Agung Jagannatha Windu Segara Kabupaten Toli-Toli melaksanakan dimulai pada pukul 8 pagi. Jadi sesuai dengan tradisi kita melaksanakan upacara persembahyangan diawali dengan puja Trisandya, keramaning sembah dan dilanjutkan dengan mantra Mertiunjaya.
0: Bantuan bibit durian montong yang disalurkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli kepada kelompok tani beberapa hari lalu mendapat apresiasi dari para petani penerima manfaat. Salah satunya disampaikan Irwan, petani asal Desa Kinapasan, Kecamatan Basidondo, yang menilai bantuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan sektor hortikultura di wilayahnya. Menurutnya, bantuan bibit durian montong yang diberikan kepada 7 kelompok tani di Desa Kinapasan akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung program pengembangan komoditas unggulan desa. Mengingat Desa Kinapasan memiliki potensi lahan yang cukup luas dan kondisi geografis yang mendukung untuk pengembangan tanaman durian montong. Karena itu, program penanaman durian secara berkelanjutan diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.
4: Kami mengucapkan banyak terima kasih, yang kami harapkan bahwa melalui bantuan ini kita bisa maksimalkan dari 1000 pohon. Harapan kita yaitu adalah 80% 3 atau 4 tahun ke depan itu sudah bisa menghasilkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, Polres Buol terus berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program dan pendekatan yang lebih humanis. Langkah tersebut sejalan dengan mengusung tagline Polri untuk Masyarakat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasih Humas Polres Buol, Ibtu Sudarmono SH kepada RRI mengatakan bahwa Polres Buol berkomitmen untuk menjadi institusi kepolisian yang semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Polri harus mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi mitra yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menjelaskan menjelang perayaan HUT Polri ke-80, terdapat penekanan dari Kapolri agar institusi kepolisian terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu fokus utama adalah mengubah paradigma bahwa polisi bukan lagi sosok yang ditakuti masyarakat, melainkan menjadi pelayan publik yang humanis, responsif, dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas.
5: Menyampaikan tentang Polri yang lebih dekat lagi dengan masyarakat, yang kebetulan nanti 1 Juli tahun 2026 Polri telah berusia 80 tahun dengan tagline-nya Polri untuk Masyarakat. Jadi memang dari program dari Bapak Kapolri terus ke jajaran, memang dari itu sudah ditekankan bahwa kita ini harus berubah dari mindset dulu mungkin Polri ditakuti masyarakat, tapi diharapkan perlahan-perlahan Polri merubah mindset-nya dari mulai jenjang pendidikan, tugas-tugas di lapangan, dan lain sebagainya, agar lebih humanis lagi dalam melayani dan dalam penegakan hukum di masyarakat.
0: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Zikron Lamaming membuka secara resmi kegiatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-24 tingkat SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Galang. Dalam sambutannya, dirinya mengapresiasi wilayah Kecamatan Galang yang merupakan penyumbang terbesar peserta MTQ asal Kabupaten Toli-Toli, sehingga melalui kegiatan MTQ yang rutin digelar setiap tahun dapat mendorong siswa-siswi untuk lebih banyak belajar dalam mendorong prestasi setiap anak. Selain itu, pemerintah berharap peserta tidak hanya kuat dan sisi hafalan Al-Quran, namun dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Dapat untuk memperbaiki semua, misalkan seperti ini, keterbukaan anggaran, ketersediaan anggaran, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya, sampai bagaimana misalkan harusnya ada alokasi anggaran untuk anak-anak dalam rangka pembinaan dan pelatihnya. Itu sudah lama sekali ada di kepala saya, Pak. Bagaimana ini bisa berputar gitu, bisa menjadi rutinitas sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan dengan anak-anak ini bisa terakomodasi secara memadai.
0: Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli, Khairuddin mengatakan terkait distribusi gas subsidi 3 kg pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan mulai dari harga hingga pendistribusian sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, memang didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut khususnya yang ada di pangkalan lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
7: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
0: Salam olahraga. Saudara, meskipun beberapa pertandingan sempat tertunda akibat cuaca hujan beberapa hari terakhir, laga turnamen bola voli Lalos Cup akhirnya melahirkan juara. Tim juara bertahan Putri Sparko berhasil mempertahankan gelar juara pertama setelah menumbangkan Rainbow di babak final pada Sabtu 13 Juni. Disusul peringkat 3 Velocity dan di posisi keempat Detata Salumpaga. Laga final Sparko dan Rainbow menyita perhatian penonton sebab gabungan pemain muda dan senior memberikan warna tersendiri Dewi bagi pertandingan itu. Sementara itu untuk kategori putra dimenangkan Tompotika disusul Starball pada peringkat kedua. Kepala Desa Lalo Sujono Gedarus mengatakan, meskipun bergesernya jadwal final bola voli putra pada minggu malam tidak menyurutkan semangat penonton untuk menyaksikan laga pertandingan.
8: Menjadi agenda utama kita setiap tahunnya, komitmen kita untuk bagaimana bisa meramaikan Desa Lalos ini selaku desa wisata. Nah, salah satunya momen ini Lalos turnamen volleyball Lalos Cup ini.
0: Pada 15 Juni 2006 lalu, Badan Pusat Statistik BPS Toli-Toli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya, ia menghimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas, sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kegiatan usaha namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
9: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door to door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat pagi, pendengar, apa kabar untuk hari ini? Kayaknya ada yang lagi senang-senang ini yang merayakan hari kemenangan ya, jagoan Anda. Iya, seruan memang, sangat seru ya sebelumnya. Di pagi hari tadi telah dilangsungkan beberapa pertandingan ya. Khususnya untuk Belanda dengan Swedia, wah, jauh betul ini Belanda ya, membantai Swedia 5-1 ya. Sementara Jerman, wah, yang penting menanglah begitu, walaupun menang tipis. Ya, namun saya pasti Anda yang menjagokan tim favorit Anda seperti Belanda dan Jerman, ya pasti agak sedikit senyum-senyum begitu. Ya, baik pendengar, apa kabar untuk yang punya kebiasaan baik ya di pagi hari ini? Biasanya sudah melakukan olahraga jam pagi atau yang lagi bersih-bersih. Ya, setidaknya suasana pagi hari ini agak berbeda lah dibanding dengan siang hingga sore hari ya. Dimana waktu pagi seperti ini udaranya masih cukup segar ya. Kenapa tidak? Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk menghirup udara segar ya. Karena mungkin selama ini terlalu banyak menghirup udara yang tidak segar begitu. Ya, selamat pagi juga kami ucapkan untuk pendengar yang senantiasa akrab bersama kami. Sehat ya, semoga apa yang sudah direncanakan hari ini Anda bisa kerjakan dengan baik. Yang akan menuju ke tempat tugas, khususnya untuk warga Toli-Toli yang kemarin sejak beberapa hari yang lalu sudah mulai beraktivitas panen cengkeh nih ya. Selamat pagi, mudah-mudahan panen cengkeh untuk tahun ini ya setidaknya bisa menutupilah ya ekonomi yang sepertinya kurang baik-baik saja begitu. Dan untuk pagi hari ini kita coba hadirkan ya hiburan dan informasi.

kita ke informasi pendengar, kabar bagus ya dari pelajar SMA Negeri 1 Toli-Toli di mana lolos final LCC 4 Pilar MPR RI 2026. Selengkapnya, SMA Negeri 1 Toli-Toli kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil lolos ke babak final tingkat provinsi Sulawesi Tengah pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026. Keberhasilan ini peringat menjadi momentum kebangkitan sekolah tersebut dalam ajang bergengsi tingkat nasional setelah terakhir kali berpartisipasi tahun 2020 yang lalu sebelum pandemi COVID-19. Sekarang informasi pendengar, LCC 4 Pilar ini merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan MPR untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tahap audisi, sebelumnya dilaksanakan secara daring dan serentak di seluruh Indonesia 9 Mei 2026 lalu. Pada seleksi itu, peserta diwajibkan menyelesaikan 100 soal dalam waktu 90 menit dengan nilai ambang batas minimal 90 untuk dapat melaju ke tahap berikutnya. Bersaing dengan sejumlah sekolah di Kabupaten Toli-Toli, SMA Negeri 1 Toli-Toli berhasil mencatatkan hasil terbaik dan masuk dalam 9 finalis yang akan bertanding di tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan final tingkat provinsi yang sempat tertunda akibat kendala teknis di Kalimantan Barat akhirnya dijadwalkan kembali oleh MPR RI 21 hingga 23 Juni 2026. Sebanyak 9 finalis terbaik hasil seleksi kabupaten dan kota Sulawesi Tengah akan bersaing memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Nah, itu dia SMA Negeri 1 Toli-Toli lolos final LCC 4 Pilar MPR RI 2026. Kemudian kita ke informasi lainnya, STFS 2026 meriah, lomba line dance anak curi perhatian. Antusiasme masyarakat mewarnai malam ke-8 STFS 2026 yang digelar di halaman kampus STIE Toli-Toli. Meski sempat digur rintik hujan, sebelumnya berbagai rangkaian kegiatan hiburan dan perlombaan tetap berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Salah satu agenda yang paling menarik perhatian adalah lomba line dance yang diikuti oleh anak-anak usia dini, di mana penampilan para peserta berhasil menghibur penonton sekaligus menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat di bidang seni tari serta melatih keberanian tampil di depan umum. Nah, itu dia dua informasi mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, ya, pendengar.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC, ah.
4: A few moments later.
3: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku!
5: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pagi hari ini untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya cuacanya agak adem begitu ya. Tidak terlalu panas dan juga tidak mendung begitu. Orang bilang ya adem lah. Tentu dengan kondisi cuaca seperti ini, bagusnya dibuat apa ya? Ya tergantung dari Anda saja begitu. Entah yang kepengen memanjakan diri di luar rumah atau lebih kepengen berolahraga ya. Karena juga merupakan salah satu kegiatan yang bagus ya bagi kesehatan. Ya, selamat pagi untuk yang mungkin lagi pada kumpul di pusat perbelanjaan. Ya, tahu saja ya, mengingat 10 Muharram juga sangat penting ya bagi umat Islam. Karena ya, ada yang punya tradisi dan budaya untuk borong berbagai perlengkapan dapur, rumah tangga, dan lain sebagainya ya. Atau Anda berada di kawasan luar kota yang punya rencana untuk menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga ya. Selamat pagi, semoga hari ini merupakan waktu yang paling tepat ya untuk menghabiskan waktu liburan. Selamat pagi untuk Pak Sudirman di Nalu. Gimana kabar ini bosku? Mudah-mudahan sukses juga tugas-tugasnya di desa Kabetan ya sebagai seorang penyuluh. Tak lupa juga untuk Pak Kendi. Gimana kabar Pak Kendi? Emang Mbak Desi. Tak lupa juga untuk Winarto dan semua-semua yang ada di wilayah Nalu, Nopi, Tambun, dan Buntuna ya seputar Ogedede juga. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati suasana akhir pekan dengan sejumlah kegiatan yang dilakukan. Kita ke informasi pendengar, kita ke Kota Berkah Buol. Pemerintah Buol menyiapkan 22 unit kendaraan dinas untuk menjemput 84 jamaah haji asal Kabupaten Buol yang akan tiba di Kota Palu setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah musim haji tahun ini. Asisten 1 Sekda Kabupaten Buol, Muhammad Kasim Raub mengatakan seluruh jamaah haji asal Buol dijadwalkan tiba di Kota Palu dari Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 24 Juni 2026. Nah, setibanya di Asrama Haji Transit Palu, kabarnya para jamaah ini akan langsung diberangkatkan menuju Kabupaten Buol menggunakan kendaraan dinas milik Pemda Buol. Ia menjelaskan hingga saat ini kondisi seluruh jamaah haji asal Buol dilaporkan dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap kondisi itu tetap terjaga hingga seluruh jamaah tiba dengan selamat di kampung halaman dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Nah itu dia kabar baik ya bagi keluarga yang ada di Kabupaten Buol, di mana 84 jamaah haji Buol ya dijemput sebanyak 22 kendaraan dinas. Dari Palu pastinya. Kita ke informasi lainnya pendengar, tradisi beli timba sambut Muharram tetap lestari. Nah itu kan seperti apa yang saya katakan sebelumnya. Jelang 10 Muharram ini memang merupakan sesuatu yang sudah menjadi budaya begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan umat Islam saat sambut Muharram ya. Tradisi membeli timba, ember, baskom, gayung, pokoknya semua-semua alat-alat rumah ya begitu yang biasa digunakan hingga berbagai peralatan rumah tangga jelang 1 Muharram dan 10 Muharram masih terus dilestarikan oleh masyarakat Bugis Makassar di Selatan dan sejumlah daerah sekitarnya. Tradisi ini dipercaya sebagai simbol harapan akan keberkahan, kelancaran rezeki, serta kehidupan lebih baik pada tahun yang akan datang. Menjelang datangnya bulan Muharram, pasar tradisional maupun toko peralatan rumah tangga biasanya itu mengalami peningkatan jumlah pembeli. Warga berbondong-bondong membeli berbagai perlengkapan rumah tangga utamanya berkaitan dengan wadah air seperti ember, baskom, timba, dan gayung. Budayawan dan pemerhati budaya Bugis Makassar menjelaskan bahwa tradisi tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi dan hingga kini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat. Menurutnya, selain dilakukan pada 1 Muharram sebagai penanda tahun baru Islam, tradisi serupa juga dijalankan menjelang 10 Muharram atau Hari Asyura. Pada momen itu, masyarakat tak hanya membeli timba dan baskom, tapi juga berbagai perlengkapan dapur seperti panci, wajan, gelas, dan peralatan rumah tangga lainnya ya. Nah, itu dia informasi tradisi beli timba sambut Muharram tetap lestari. Sekalian dengan pasarnya saja ya diborong.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Selamat pagi untuk Anda yang lagi asyik ya menikmati secangkir kopi di rumah atau di kedai, di warung atau di luar rumah. Semoga pagi hari ini Anda bisa tampil yakinkan diri ya untuk menghabiskan waktu liburan dan juga semoga bisa mendapatkan waktu berkualitas bersama keluarga. Tapi pagi-pagi seperti ini berdengar ya, memang kurang lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati secangkir kopi begitu ya. Nah, bicara tentang kopi, mungkin Anda kenal yang namanya kopi hazelnut. Nah, tahu kan bahwa kopi hazelnut saat ini kian digemari bahkan menjadi favorit bagi penikmat kopi. Selengkapnya pendengar, minuman kopi dengan cita rasa hazelnut semakin diminati masyarakat karena menawarkan perpaduan rasa kopi yang khas dengan aroma kacang yang lembut dan manis. Varian kopi ini kini menjadi salah satu pilihan favorit berbagai kalangan mulai dari anak muda sampai penikmat kopi dewasa. Salah seorang penikmat kopi di Toli-Toli, Salwa, mengaku menyukai kopi hazelnut karena memiliki rasa yang lebih ringan dibanding kopi pada umumnya. Selain itu, aroma khas hazelnut ini memberikan sensasi tersendiri yang membuat minuman tersebut semakin nikmat untuk dinikmati kapan saja. Menurutnya, kopi hazelnut ini tidak hanya cocok disajikan dalam keadaan hangat, tapi juga tetap nikmat ketika disajikan dingin. Utamanya saat cuaca panas, hal itu membuat minuman tersebut semakin diminati masyarakat yang menginginkan variasi rasa dalam menikmati kopi. Dengan perpaduan aroma yang harum dan rasa yang nikmat, kopi hazelnut terus menjadi salah satu varian kopi favorit yang mampu menemani berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari, pendengar.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Anda masih bersama kami di Hiburan dan Informasi bersama saya Jasmine. Nah, apa kabar kembali kami ucapkan ya untuk Anda yang masih asik yang menikmati suasana berbagai kegiatan di pagi liburan kali ini Minggu 21 Juni 2026. Memang menarik sih ya ketika ada kebiasaan-kebiasaan baik dinikmati setiap liburan seperti ini ya, seperti kumpul bersama orang-orang baik, orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan Anda ya dalam sebuah komunitas misalnya, sehingga terjalin komunikasi yang baik begitu. Nah, peringatan kita kembali ke informasi. KKSS Toli-Toli komitmen melestarikan budaya di tanah rantau. Selengkapnya, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Toli-Toli menegaskan komitmennya untuk terus melestarikan budaya dan seni Sulawesi Selatan sebagai bagian dari identitas masyarakat perantauan sekaligus memperkuat kerukunan antar warga di Toli-Toli. Ketua BPBD KKSS Toli-Toli Andi Ahmad Sari mengatakan, keberadaan KKSS maupun berbagai organisasi kerukunan lainnya pada dasarnya dibentuk sebagai wadah silaturahmi bagi warga yang berada di tanah rantau. Menurutnya, KKSS ini memiliki sejumlah program yang fokus pada penguatan nilai kebersamaan, pelestarian budaya, dan pembinaan generasi muda agar tetap mengenal akar budaya leluhurnya. Sarip menjelaskan, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi sarana melepas kerinduan terhadap kampung halaman, tapi juga sebagai media edukasi bagi generasi muda yang lahir dan tumbuh di tanah perantauan. Adi Ahmad Sari menambahkan, KKSS tidak hanya berupaya menjaga budaya Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, tetapi juga berkomitmen bersama berbagai pilar kerukunan lainnya untuk mendukung pelestarian seni dan budaya lokal Toli-Toli. Melalui berbagai kegiatan budaya yang rutin dilaksanakan, KKSS berharap semangat persaudaraan, toleransi, dan kecintaan terhadap budaya dapat terus tumbuh di tengah masyarakat yang semakin majemuk.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli pagi hari bersama saya Jasmine. Barangkali saja hari liburan ini Anda punya cara berbeda untuk menikmatinya ya. Sebelumnya minggu kemarin atau minggu yang lalu Anda lebih banyak di tempat liburan, di kawasan luar kota, hangout, bahkan healing dan lain sebagainya bersama keluarga maupun rekan-rekan ya. Namun minggu ini Anda punya cara yang berbeda ya, pilihannya ya di rumah saja. Mau kemana lagi ya, karena mengingat kondisi cuaca juga akhir-akhir ini sering berubah-berubah begitu ya, sehingga Anda lebih banyak memilih di rumah saja untuk liburan. Kita kembali ke informasi pendengar kita ke Palu, program Berani Berkah Perkuat Fondasi Spiritual Pembangunan Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus memperkuat pembangunan berbasis nilai spiritual melalui program Berani Berkah yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti Jumat Subuh Berkah, Sulteng Berjamaah, dan Sulteng Mengaji. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan sholat subuh berjamaah dan zikir bersama yang dihadiri ribuan jamaah dari kalangan ASN, Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tapi juga harus ditopang oleh kekuatan moral dan spiritual masyarakat. Menurutnya, nilai keagamaan itu memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, memperkuat karakter aparatur pemerintahan, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan. Menurutnya, ketenangan hati yang lahir dari zikir itu menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, termasuk berbagai ujian dan musibah yang pernah dialami masyarakat Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Setengah optimis penguatan nilai spiritual yang berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur itu akan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, sejahtera, harmonis, dan penuh keberkahan. Nah, untuk informasi berikutnya, pendengar, tahukah Anda bahwa media sosial saat ini menjadi wadah kreativitas dan pengembangan diri remaja? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, membuat konten-konten kini menjadi salah satu aktivitas yang digemari kalangan remaja. Di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, hingga Spotify, membuka ruang yang luas bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas, berbagi pengalaman, serta membangun jejaring dengan masyarakat yang memiliki minat serupa. Nah, dulu media sosial lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan dan komunikasi. Kini fungsinya berkembang menjadi wadah produktif bagi remaja untuk menghasilkan karya, di mana beragam konten kreatif mulai dari video pendek, vlog, keseharian, podcast, fotografi, hingga desain grafis semakin banyak diproduksi oleh anak muda dengan memanfaatkan perangkat yang mereka miliki. Fenomena itu juga terlihat di Kota Palu, banyak remaja mulai aktif menjadi kreator konten dengan mengangkat berbagai tema mulai dari edukasi, gaya hidup, kuliner, wisata lokal, hingga aktivitas kampus dan sekolah. Nah, kehadiran media digital memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus memiliki peralatan produksi yang mahal, pendengar.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup